0: Kelengkapannya adalah dengan sarung berwarna merah yang dipakai sedikit di bawah lutut dan baju kurung berlengan tanggung yang letaknya di luar kain, sedangkan selendangnya berwarna merah yang dililitkan di kepala, serta membawa ani-ani dan kiding atau tempat padi. Sementara pakaian adat untuk acara adat yang besar dibedakan juga untuk upacara adat dan bekerja, di mana dalam rangkaian upacara tersebut terdapat hiburan, serta pakaian yang dipakai pun lebih bagus. Selendangnya pun adalah selendang songket yang digunakan sebagai penutup kepala yang diberi sulaman benang emas dan juga rumbai-rumbai di ujungnya.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
2: Iya Bu, iya.
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for a Teacher's Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti, Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan akan mengeluarkan surat peringatan pertama atau SP1 bagi bupati atau wali kota yang dinilai lambat, pasif, atau ragu bertindak dalam respon kebakaran di wilayah masing-masing. Gubernur yang juga menjadi komandan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi itu tidak menyebut secara rinci kepala daerah yang dianggap pasif ya, namun dia menekankan bahwa penanganan karhutla merupakan masalah kemanusiaan yang wajib dipahami oleh para kepala daerah. Apalagi rapat koordinasi kali ini membahas berbagai persoalan ya, seperti aksi pencegahan, pemadaman hingga pendinginan, termasuk prioritas penanganan di kawasan tanah gambut yang dinilai memiliki potensi memicu munculnya titik api lanjutan jika tidak ditangani secara tuntas. Berdasarkan data Satgas Karhutla Provinsi Jambi dari Januari hingga akhir Agustus, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 1.776 hektar ya. Kebakaran yang paling luas terjadi di Kabupaten Sarolangun dengan luas mencapai 473,64 hektar, disusul Batanghari 374,50 hektar. Muara Jambi 325 hektar, Tanjung Jabung Barat sebanyak 292,30 hektar. Selanjutnya, Tanjab Timur 189,63 hektar, Tebo 96,81 hektar, kemudian Bungo dan Merangin masing-masing 14 hektar dan 10,3 hektar. Dalam kesempatan itu, Al-Haris meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas

bagi pihak yang sengaja membakar lahan ya. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jambi Brigjen Pol K. Yani Sudarto menambahkan bahwa pihak kepolisian telah menangani 10 perkara kasus karhutla di Jambi. Dari angka itu, penanganan terbanyak ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penanganan 3 perkara, disusul Kabupaten Tebo 2 perkara, lalu Kabupaten Serolangun, Merangin, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Muara Jambi masing-masing 1 perkara. Ya, masih banyak informasi untuk Jambi pagi Iko. Akan diganti tentu pantengin terus di 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

Negeriku Indonesia adalah Zamrud Katulistiwa. Membentang dari Sabang di wilayah barat Indonesia hingga Merauke di bagian timur Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang tiada tara. Keanekaragaman budaya Indonesia masih dan sangat perlu sentuhan agar keberagaman itu tetap terjaga. Karena aset yang dimiliki Indonesia sangatlah banyak. Adat istiadat, suku dan tradisi ada di setiap wilayah Indonesia. Keberagaman budaya itulah Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, kelenteng Hoktek merupakan kelenteng tertua yang ada di Kota Jambi. Di papan nama bangunan tertulis usia dari bangunan tersebut yaitu 154 tahun. Sementara pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seseorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke kelenteng tersebut yaitu tahun Imlek 2489. Sahabat budaya, bangunan ini menghadap ke timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada dalam bangunan itu. Seperti kelenteng pada umumnya, bentuk dari atap ruang depan bangunan itu berjurai dan berpelana atau yang biasa disebut huan san. Sedangkan ruang utama dan ruang samping, atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok dengan nama ngang san. Kedua bumbungannya membentuk simbol naga bermahkota, bertanduk dan bertaring. Sementara pada dinding kiri dan kanan atas pintu masuk, terdapat mural yang menggambarkan kisah Samkok dan seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan. Kelenteng Hoktek telah mengalami renovasi dan tercatat tahun 1931 dan tahun 1970. Dan sejak tahun 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, tapi keberadaannya tetap dilestarikan.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, ganti-ganti Gubernur Jambi dan juga Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol mengapresiasi tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang terus melakukan pemadaman dan pendinginan di kawasan hutan lindung Gambut Londrang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat meninjau lokasi bersama Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol Mayor Jenderal TNI Arif Gajah Mada di Jambi. Peninjauan tersebut diikuti Danrem 042 Garuda Putih, Karo Ops Polda Jambi, Kalaksa BPBD, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Kapolres Tanjab Timur dan Dim 0419 Tanjab, Kajari Tanjab Timur, Manggala Agni, serta unsur dunia usaha termasuk PT Wirakarya Sakti atau WKS Unit Usaha APP Group. Berdasarkan hasil peninjauan, api di kawasan tersebut telah dapat dikendalikan, namun asap masih terlihat di sejumlah titik sehingga tim gabungan terus melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang aktif di bawah permukaan gambut. Di kawasan hutan Gambut Londrang ini masih terdapat asap yang sangat memungkinkan apinya masih aktif di bawah permukaan. Lahan gambut ini tidak bisa sekali disiram air langsung padam ya, tetapi terus menjalar. Bahkan ketika asapnya hilang, saat mengering api bisa timbul lagi. Itulah ciri khas lahan gambut. Dan dikatakan oleh Al-Haris, penanganan dilakukan bersama berbagai pihak, yakni TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, dan PT WKS aktif memantau serta mengawal agar kebakaran tidak meluas. Teman-teman dari TNI Polri hari ini Pangdam langsung turun ke lapangan bersama juga Danrem ya, Karo Ops Polda Jambi, BPBD, Manggala Agni, kemudian dari PT WKS juga aktif memantau dan mengawal agar apinya tidak meluas. Dalam operasi tersebut, tim gabungan melakukan penyekatan titik api, pemadaman darat hingga penguatan pasokan air. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun penyedotan air atau intake dari Sungai Batanghari. Penanganan karhutla di hutan Londrang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, petugas pemadam dan juga dunia usaha. Dan ganti-ganti berdasarkan keterangan petugas di lapangan, area terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 86 hektar. Penanganan di kawasan HLG Londrang telah berlangsung sejak kebakaran terdeteksi pada 27 Agustus 2026. Meskipun kondisi mulai terkendali, tim gabungan masih melanjutkan pemantauan dan pendinginan untuk memastikan ya, seluruh titik api maupun bara di bawah permukaan gambut benar-benar padam.

0: kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

alat transportasi lawas di Sungai Batanghari. Ketek merupakan salah satu alat transportasi sungai di Kota Jambi yang terbuat dari bahan kayu. Bentuk ketek ini mirip seperti perahu atau sampan, namun berukuran lebih besar. Pada umumnya, perahu ketek dibekali motor penggerak atau turbin kecil agar bisa melaju di atas Sungai Batanghari yang beraliran cukup deras. Perahu ketek ada yang dibuat dengan atap untuk melindungi penumpang dari panas maupun hujan, dan banyak pula yang dibuat tanpa atap. Sebelum adanya jembatan pedestrian Gentala Aras, ketek merupakan alat transportasi bagi masyarakat Kota Jambi maupun warga seberang Kota Jambi. Maka ketek merupakan pilihan utama bagi mereka. Begitu juga sebaliknya. Kebiasaan itu berlangsung selama bertahun-tahun dan ketek tetap eksis hingga saat ini. Dan salah satu dermaga ketek yang masih beroperasi hingga kini dapat kita jumpai di depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Dan biasanya dermaga ini terlihat ramai pada pagi hari dan sore hari ketika pengguna transportasi ini hendak pergi atau pulang dari beraktivitas. Adapun tarif yang biasa dikenakan bagi para penumpang per orangnya cukup terjangkau. Ketek biasanya hanya akan menyeberang jika penumpangnya telah penuh atau jika penumpang ingin cepat berangkat, maka penumpang harus rela membayar lebih kepada pemilik ketek.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, ganti-ganti. Satu informasi pagi hari ini, pemerintah pusat memberikan bantuan pembangunan 500 titik sumur bor ya, serta helikopter water bombing dan sepeda motor untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepastian itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih secara virtual. Guna menjangkau api yang jauh dari sumber air permukaan, pemerintah pusat memastikan pembangunan 500 titik sumur bor atau sumur dalam ya. Fasilitas itu dirancang sebagai sumber air permanen untuk penanganan karhutla saat ini maupun musim kemarau mendatang. Selain itu, pemerintah pusat telah memberikan jaminan tambahan bantuan satu helikopter waterbombing. Dengan tambahan itu, saat ini Jambi resmi mengoperasikan 4 helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman api di sejumlah titik. Dan di dalam rapat terbatas itu, Presiden Prabowo memastikan

Ya, ganti-ganti hari ini Selasa ya, di 1 September 2026, tentunya hari ini juga bertepatan dengan hari jadi Polisi Wanita Republik Indonesia yang ke-78 tahun ya. Tema pada hari jadi Polisi Wanita Republik Indonesia ke-78 adalah One Police Woman Extraordinary Impact. Satu poluan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Jadi sejarah singkatnya ganti-ganti, hari poluan ini berakar dari terbentuknya Satuan Polisi Wanita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 1 September 1948 yang berawal dari penugasan 6 perempuan muda untuk mengikuti pendidikan kepolisian.

0: Bisa untuk cemilan, bisa juga sebagai teman makan nasi. Ya, namanya kentang Mustafa. Kenapa namanya kentang Mustafa? Itu dikarenakan nama seorang chef yang selalu masak menu makanan untuk presiden di Istana Cipanas, yang bernama Chef Opa Mustafa. Sang koki ini kemudian mengolah kentang-kentang sisa dari olahan menu makanan yang disajikan kepada presiden. Kentang ini kemudian dipotong kecil-kecil menyerupai batang korek api, yang kemudian oleh Chef Mustafa digoreng garing dan kemudian dibumbui balado. Maka jadilah namanya kentang Mustafa, yang sampai saat ini masih dinikmati semua orang.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Iya, ganti-ganti 1 September merupakan Hari Polisi Wanita Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dan sekedar informasi aja untuk ganti-ganti ya, ternyata untuk menjadi seorang poluan di tahun 2026 ini adalah harus memiliki tinggi badannya minimal untuk mendaftar polisi wanita adalah 160 cm hingga 163 cm ya, tergantung pada jalur seleksi yang dipilih. Jadi untuk Akademi Kepolisian atau AKPOL minimal 163 cm. Bintara PTU atau Pengetahuan Tugas Umum dan Bakomsus minimal 160 cm. Bintara Bakomsus Musik minimal 158 cm. SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana minimal 157 cm. Dan catatan ya, ini terdapat ketentuan khusus atau lebih rendah bagi peserta daerah atau kekhususan tertentu seperti ras Melanesia atau putri wilayah Papua yang umumnya memiliki standar minimal 155 cm. Dan ganti-ganti pastikan ya untuk memantau pembaruan resmi melalui situs penerimaan Polri.

Sahabat budaya, Kebun Binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi Kebun Binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, Kebun Binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di Kebun Binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran, atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

0: Andi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kemerdekaan adalah sesuatu yang dicita-citakan suatu bangsa, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk Indonesia, yakni dengan cara mengabdi untuk negara, melestarikan budaya bangsa, berkompetensi meraih prestasi dalam segala bidang, dan mengenalkan budaya Indonesia ke dunia luar adalah cara kita mempertahankan dan mengenalkan bahwa Indonesia telah merdeka.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Ya, ganti-ganti peringatan tanggal 1 September selalu menjadi momen istimewa bagi Kepolisian Republik Indonesia, khususnya untuk mengenang jasa para serikan di penegak hukum ya. Sehingga tidak heran kalau banyak masyarakat yang mencari referensi ucapan Hari Polwan untuk dibagikan di media sosial. Memberikan apresiasi berupa kata-kata indah kepada Polwan di hari jadinya yang ke-78 ini adalah bentuk dukungan moral yang sederhana namun bermakna bagi mereka yang bertugas ya, meskipun terlihat sepele. Sebuah ucapan Hari Polwan yang tulus dapat membangkitkan semangat pengabdian para serikan di Bayangkara di dalam melayani dan mengayomi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dan ganti-ganti Hari Polwan bukan sekedar perayaan seremonial semata, melainkan pengingat akan perjuangan panjang kaum perempuan untuk berdiri sejajar dalam menjaga keamanan negara. Kehadiran Polwan sudah membuktikan bahwa ketangguhan dan kelembutan bisa berjalan beriringan di dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang dinamis ya. Melalui momentum ini kita diajak kembali menengok sejarah emas kelahiran Polwan di Bukit Tinggi serta merefleksikan peran vital mereka di masa kini. Dilansir dari catatan sejarah laman resmi Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Museum Polri, kehadiran Polwan atau polisi wanita di Indonesia lahir dari situasi darurat pada masa agresi militer Belanda kedua. Peristiwa bersejarah ini bermula di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang saat itu menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sejarah Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 1948 terjadi pengungsian besar-besaran yang diakibatkan oleh perang ya, di mana banyak di antaranya adalah kaum wanita. Polisi pria saat itu mengalami kendala besar saat harus memeriksa korban, tersangka, dan juga saksi wanita khususnya dalam pemeriksaan fisik. Berdasarkan norma sosial dan adat ketimuran yang berlaku kuat, penggeledahan badan terhadap wanita tidak boleh dilakukan oleh pria. Melihat urgensi tersebut, organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah. Dan seperti yang dilansir dari catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mereka mendesak agar wanita diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan kepolisian demi mengatasi kendala penegakan hukum tersebut.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya, di setiap sudut bumi, terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak cucu kita.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Pro 4 FM.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang. Sekarang menunjuk pukul 9:18 tadi, kanti-kanti ya. Kami ada acara di halaman kantor kami untuk melepasi balon dalam acara Jambi RRI PES dengan ulang tahun RRI Jambi. Sekarang saya dewean, tapi ada asisten saya Andre ya. Tapi dia dari pagi tadi, nah sekarang disuruh saya be yang berdoa risiko. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam payu, ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Apa kabar kecik?
4: Hello adikit.
3: Hello adikit. Apa kabar di sana tu?
4: Pak Demo.
3: Lah kering galo dak cik?
4: Iya, kentet kalau kata orang Jambi yo.
3: Apa be cik? Ajak kanti sana tu bekakang be nyari ikan, naikkan lah surut galo.
4: Iya.
3: Cik, apa namanya tema kita hari ini, Cik? Salat istikharah, Cik.
4: Salat istikharah?
3: Iya, Cik, kalau nak ngikut besok pagi, Cik, di halaman kantor gubernur.
4: Oh, jam apa tu?
3: Jam 7.30.
4: Jam 5, bangsat, peti.
3: Tak sekat, Cik lah. Apa nak tidur tempat saya, dah halilah.
4: Iya, jelah pula.
3: Jangan takut. Kalau masalah makan tu aman lah.
4: Iya.
3: Cik bawa kusip dari sana.
4: Suap tak kantung.
3: Cik, kalau menurut pendapat cik tadi tu bagus apa tidak?
4: Elok je lah, mu. Awak ku ambil tua je lah.
3: Wasam cik yo.
4: Iya.
3: Makanya kita minta solat kepada Allah tu anu dak cik, apa namanya, supaya turun hujan nak.
4: Iya, turun hujan.
3: Kalau kering galo ko cik, bukan manusia be yang kering.
4: Air berebut semua.
3: Ya Rasulullah cik, ambil tempat saya banyak nian cik.
4: Ya.
3: Ambil tempat saya banyak air.
4: Banyak.
3: Yo.
4: Betul hari tidak.
3: Tidak, di sumur saya banyak cik.
4: Oh, banyaknya lah.
3: Yo.
4: Lawa mah.
3: Ya, lagu enak lagu apa kau?
4: Suap tergantung melalui tentu.
3: Ya Rasulullah dak cik. Ada pula kata
4: suap apa tergantung. Apa dah suap tergantung? Apa dia dah dapat?
3: Oh, apa motong cik ya? Motong?
4: Adalah, mungkin kalau biasa 1% ada 50.
3: Oh, macam tu.
4: Ya.
3: Iyalah, ha.
4: Insyaallah lah mu.
3: Ya.
4: Salamnya mau kegalau lah mu.
3: Oh, kegalau lah.
4: Iya, mudah-mudahan sesar kalau.
3: Iya.
4: Senyum tu padek lah.
3: Oh, mak eh, yo.
4: Iya.
3: Senyum padek lah. Ha?
4: Pina ke mana?
3: Pina tak ada masuk, ayo kecik.
4: Oh, apa hal
3: eh? Bagi lihat, jangan nak nyobe terus.
4: Oh, sehat lah.
3: Alhamdulillah sehat. Saya berkawan dengan Andre, cik.
4: Oh, Andre ada itu?
3: Ada, tapi nya tak ada nak bercakap dah, katanya.
4: Iya, nak dengar deh.
3: Ya, tu. Dia ke tak ada orang Jambi, cik. Payah nak bercakap macam saya ke.
4: Iya, nyalah. Ya dia kata enggak ada.
3: Oh, kata enggak dia orang Jakarta, Ci. Orang Jakarta dia, eh.
4: Jakarta.
3: Heeh.
4: Apa takkan kenyok dia dah tahu dia.
3: Eh, mana tahulah dia kenyok. Lu gue dia tahu, eh. Lu gue tahu dia, Ci.
4: Lah, adik sehatlah, Bu.
3: Eh, sehat gak galau lah kami cuma kantong bae yang kanker.
4: Eh, sama kamu. Heeh. Alangkah
3: itu. Eh, bulan yang mudo. Kalau duitnya lah ngecer tak kamu mana-mana, gie.
4: Iya lah, sini tu segala nama duit.
3: Ah, tu.
4: Iya, mangka di sini duit.
3: Iya.
4: Iya, mereka selalu ya.
3: Iya, salam dak gie, Ci.
4: Dah
3: gila galau lah. Ayo, terima kasih banyak, Ci. Ya, terima kasih banyak, ya.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti di belakang, Ci, silakan lagi di nomor 0811-6707-9920. Ha, itu kanti-kanti, ya. Dalam acara Jambi Berdendang ko, nampaknya di luar tu dah gelap sekali. Kalau keluar pakai masker lah yo, jangan banyak amat cari penyakit. Duit mahal sekarang, payah cari duit. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ah, apa kabar?
5: Alhamdulillah elok lah, sehat lah.
3: Kemarin sombong nian, sedang mute-mute cabai nak negeri-negeri, kemaluan kami nak mampir.
5: Di mana?
3: Di hatimu.
5: Kenapa dah mampir?
3: Tidak lah, orang sombong nian ngasih muti cabeh be.
5: Ada kejingoan pamulang.
3: Cak iyo nian, kami pakai siluman kemarin jangan tak tengok.
5: Apa kata Eman? Bukan tadi ada tahu kemarin pula Pak Muknya. Eman ngomong ada Pak Muk lewat ya, ada kejingoan dia.
3: Aiyah ya. Apa tema kita tadi lah dengar dek?
5: Apa temanya kok?
3: Temanya kok solat istiqoroh mbok. Sepagi kalau nak ikut silakan di lapang kantor gubernur jam 7.30.
5: Ha. Insya Allah Pak Muk ya.
3: Ya, tapi bawa lapek ya.
5: Pak Muk itu berak namanya macam ni.
3: Ah, iyalah mbok. Apa kalau menurut pendapat mbok tu macam mana tu?
5: Apanya?
3: Tema kita tadi tu.
5: Eloklah Pak Mu menggerakkan semua masyarakat itu Pak Mu.
3: Yo.
5: Menuju jalan kebaikan kan.
3: Yo.
5: Andre.
3: Hai, dak ada usah ni panggil Andre. Nyu sedang Andre. sedang sarapan lontong.
5: Hai, macam tu Andre dah ngajak bunda lagi dia.
3: Ngapa lah ngajak bunda? Kaya marah ah.
5: Ajak sekali Pak Mu mampir ke Singapura Pak Mu.
3: Oh, macam tu. Ayolah kaget lah saya ajak.
5: Nah, kalau si Didi jangan lagi dibilang.
3: Oh, kalau Didi nyelonong dewek dia
5: Masih surprise bunda kata dia. Pak Mu lagunya Pak Mu.
3: Apa lagu
5: Lagunya.
3: Jangan payah-payah aman. Hari apa kok? Hari kemarau.
5: Lagu saya belah Pak Mu ya tahu lagu saya tu.
3: Apa?
5: Apa pemunya payah-payah kan ya dogen payah masalah
3: santen belabu.
5: Ah, sudahlah itu belah. Yang apa Pak Mu ngedit-ngedit itu dah itu belah.
3: Ah, iyalah.
5: Salam juga belah Pak Mu ya. Iya, banyak Andre tuh sama makan. Sawari Bunda Andre.
3: Oh, Andre enak nih ya makan di belakang kok enggak ada dengan noleh-noleh gitu
5: Pak Mu. Ibu jualan Pak Mu.
3: Ngapa hal ikut ibu?
5: Capek.
3: Emak kalau masalah cari duit tuh enggak usah capek-capek.
5: Capek lah Pak Mu, minggu besok dah jualan lagi.
3: Ngapo hal?
5: Ngapo pesanan.
3: Oh iya. Lebih dikit jangan banyak aman anu apa namanya ke pepasan.
5: Orang kok beda serumah dengan rumah budetin lu. Dekat rumah budetin ya rumahnya.
3: Oh macam tu.
5: Tetanggu awak lah.
3: Ayolah, yo. Ya,
5: siapa pula lah miss call
3: pula. Ayo, sudahlah banyak aman miss call miss call.
5: Kalau lah Pak Mu
3: Ayam bank tak tu.
5: Ayang beb lagi bebek ganteng.
3: Hah?
5: Bebek. Lagi depan nonton video.
3: Ayolah.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati silakan ganti-ganti kita acara Jambi Berdendang. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar di pagi hari ke?
6: Alhamdulillah, kabar sehat.
3: Apa yang murah di sana?
6: Yang murah senyum dulu lah.
3: Ya, senyum lah. Kemana lo? Alhamdulillah sehat. Kalau nak kami-kaminya, payuh kita bakal ladang mengajum.
4: Oh ya, tangkap
3: ini kok. Tanggal 6 tuh, dengar-dengar ada undangan tuh.
4: Undangan dari siapa?
3: Mak Supri.
4: Oh ya, belum dapat kabar
3: Awak kok lah nyuruh disuruh undangan tak tik kok lah di anunya, di postinginya.
4: Ya, kaki apa gaya di grup kan gak tahu kalau kan si-kanti itu.
3: Ya, undangannya udah katik, macam mana nancang itu. Abang lah nyerita, saya ngomong ke abang be.
4: Ya, saya gak tahu apa hajatnya apa-apa, kan kalau jelas-jelas kayak salah-salah tulis.
3: Penganten coy, penganten.
4: Anak
3: Yo.
4: Ya, aku saya pola kan ada undangan cek.
3: Ini gak ada.
4: Ayalah pesitoe.
3: Cetoe apa salat istikharah?
4: Apa tamu saya lurusan itu
3: lurusilah menung bengkok.
4: Bukan salat istikharah, salat istiqo mungkin dak hujan.
3: Asing lah, yang penting abang tuh yang bengkok dilurusilah.
4: Ya, saya cuma kaki salah. Ya, soalnya kalau salat istikharah itu salah tengah malam.
3: Kan. Apa salat minta hujan? Kaya salat minta hujan, istiqoh.
4: Ya,
3: kalau saya salah kan, saya. Ya. Alhamdulillah ada yang dengar protes. Ngelain lurus-lurus bae dak dengar bengku
4: meluruskan bae kalau
3: iya.
4: Sepengetahuan saya
3: betul. Iya.
4: Maaf, bukan siapa kok.
3: Baik. Kan. Maaf, saya bukan ngajak buaya berenang. Buaya pada berenang dari saya.
4: Iya,
3: soalnya mungkin Pak Muhila, Pak Kosala, Pak Kosala. Biasalah, Pak Mu itu Pak U banyak.
4: Pak U itu lah.
3: Harap maklum pendengar, Pak U lah. Maklum,
4: Maka kalau saya tak tahu, kalau saya luruskan, kalau Pak Mu mungkin.
3: Faktor lah banyak nginggap di kepala.
4: Mangkut ke jalan-jalan tinggi jangan apa terus.
3: Itulah.
4: Jadi kalau lumpur itu buka pula ya, pemikiran nak. Memang untuk nak lama nak berjalan
3: tu. Iyo nyala. Lagu apa kau? Lagu eh?
4: Lagu kagedang-gedangan.
3: Kagedang-gedangan, mak eh. Ada pula kata kagedangan.
4: Aduh.
3: Eh kaki, saya cari kalau dah ada apa cadangan yang kau jauh. Kagedang-gedangan.
4: Cadangan itu apa kemarau panjang.
3: Iyalah okey.
4: So, dapat ke gedang-gedangan tu lah tu.
3: Ya.
4: Lah buat Pak Mu, Pak Andre di situ ya. Ya selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu lah ya. Buatnya kanci di ngeti tu, apa itu. Sehat selalu lah, manis lah ya. Ya buatnya kakak Buten, Mbak Andrea, wati buat sama Emman tadi. Ajeng, Bu Desila, Bu Kuliah, Mama Supri ya. Kalau Mama Supri nganing, kalau misalnya apa ada ajak tu, kalau misalnya ada undangan ni, apa biasa kok kirim di WA apa-apa, jadi enak enggak
3: Iya.
4: Ya kan kita tahu semua ajak ya, apa alamatnya di mana kan. Buatnya putra Pulau Pijang, Ki Rusti, Iing Abdullah, Karpiancin, Demukin, Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadiano. Buatnya Army Muda, buatnya Mak Ica juga, Tina di Kampar, buatnya Sumit Anita, Sumit Oman juga, putra RPM, Angga Yusuf. Buatnya kalau nyelapamu ya.
3: Ayo.
4: Pokoknya yang lagi ngantinkan salam kompak deh. Pakmu Andre, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ijal seko lagi. Sudah kita dengar lagu ganti-ganti ya, silakan. Halo, assalamualaikum, apa kabar Mang?
7: Waalaikumsalam.
3: Sehat?
7: Sehat, alhamdulillah.
3: Apa kabar? Tadi kemarin ada nengok status di depan terbakar yo.
7: Iya, umur 4 hari dari itu.
3: Oh, sekarang sudah ada dogi apa ya?
7: Masih. Baru dari depan tadi baru jaga kebun.
3: Iya, apa mang tema kita tadi lah dengar?
7: Gimana? Gimana?
3: Apa solat minta hujan?
7: Oh,
3: salat istiqo.
7: Ya.
3: Kalau menurut mamang tu macam mana?
7: Menurut saya kalau
3: Hilang-hilang, Mang. Hilang-hilang, Mang. Halo. Nampak tak ada, Mang Ajum ni mungkin sinyalnya hilang, tak ada lagi dengar-dengar suara. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu dak. Kaget kita terima lagi kalau ada waktu ya, ganti-ganti ya. Kita terima lagi di Jambi Berdendang. Kita dengar lagu dulu, sikok kau.

0: Terima sekitar 2 bulan lagi dek ganti-ganti ya, karena waktu yang nak habis ko. Baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Woi, dah lama dah ketemu ko. Kemana pergi?
1: Adalah. Awak lagi nyuruh.
0: Nyuruh di mana? Hari panai ho.
1: Bawa batang kencung.
0: Eget tawakal. Sehat.
1: Sehat lah kamu.
0: Oh, anak yang bonsu lah berjalan apa belum? Apa tu kamu angka?
1: Kemana-mana.
0: Ya Allah, lah besar hati yo.
1: Wah.
0: Ayo. Sehat.
1: Sehat lah kamu.
0: Lah lama ni nak dengar suara abang ko.
1: Ayo, saya tu lama dah dengar suara kamu.
0: Ayo. Tema tadi lah dengar bang.
1: Ayo dengar lah tema elok lah tu.
0: Oh, elok lah ya. Oh. Kalau nak ngikut besok pagi ke Siko?
1: Jauh kamu.
0: Jauh, tidur rumah saya.
1: Ayo, kau malam lah. Berjalan jauh, sini dah telap.
0: Apa hal ya, kau dah telap ni?
1: Biasa lah. Namun kita lapang tu, apa ya?
0: Belum, oi. Tua lawak.
1: Iya, Pak Bu.
0: Lagu apa kau, Bang?
1: Lagu kau, pusing kemarau. Kau nak didayung, kok. Tak bisa nak berketuk pia, jadi pendayung patah.
0: Pendayung patah?
1: Yo.
0: Ayolah.
1: Ayo, salam buat segala tadi lah, dak.
0: Ayo.
1: Ayo, buat Bang Ija sama Rubik mau udah lari. Ayo, buat galau-galau lah, Pak Mo. Mudah-mudahan sehat selalu, dak.
0: Yo.
1: Terutama buat Pak Mo, keluarga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Mengandai juga tu.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih atas waktunya kamu yo.
0: Yup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti saya kok lagi penelpon karena waktu yang memisahkan kita dah. Kalau dah tu saya sampai sore sampai subuh tidaklah bercakap. Nah, kalau haus minum, kalau lapar makan. Halo, assalamualaikum.
2: Elok nian.
0: Elok nian.
2: Sabar Pak Mo.
0: Alhamdulillah sehat. Amar apa kabar eh?
2: Baiklah, sehat.
0: Lagi ngapo?
2: Kau balik motong.
0: Oh, kata saya sekarang hari apa kok, hari panas ya?
2: Oh, entang lu gempai.
0: Kalau motong kok gak apa getah sebesar duit lagi komar?
2: Ya.
0: Nek enak apa panen sawit be mar daripada motong?
2: Oh iya, panen sawit lah sudah.
0: Oh sudah. Banyak nian duit nak ke mana kau banyak duit tu?
2: Tidak lah.
0: Tidak lah. Tu nak rumah be.
2: Ya.
0: Kaget dia makan ayam duit tu.
2: Tidak lah.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mama sehat.
2: Sehat.
0: Oh lagi di rumah mak ya?
2: Iyalah,
0: salam kembali dengan mak yo, semoga sehat selalu. Lagi ngapo lagi masak mak tu yo?
2: Dah, lagi duduk weh.
0: Oh, duduk. Jangan menung-menung mak, kayak kita kejun dari kak tanggo tu.
2: Kalau masak ayu.
0: Oh, masak ayu. Makannya kau dah.
2: Ya.
0: Nak numpang makan bae kau. Malah
2: Ah? Di rumah
0: tu orang. Di rumah tu orang, ada anak kucing lah kan ada dalam tu.
2: Iya.
0: Tak tahu ke kau?
2: Iya.
0: Masih banyak kebung di rumah?
2: Kini kau nampak air panas.
0: Gering berdengkang.
2: Iya. Berdengkang awak air kering.
0: Ayolah. Ma, lagu apa, Ma?
2: Lagu Kusut Masai.
0: Kusut Masai?
2: Yo, musim panas ke kusut kalau.
0: Ma, you nyala air dah ketik.
2: Ya.
0: Di tempat mak banyak air ya?
2: Ada, kalau tempat awak itu, air lah.
0: Oh, tak ada kering tak?
2: Tak, tapi keruh, minta air tu bangga weh.
0: Ngapa pula keruh?
2: Air ni mati lah, air anak susut lah, kepala anak hujan ni. Yo.
0: Ke siku lah besok apa orang nak sholat istiqah.
2: Istiqah. Di RRI.
0: Tak, di anu, apa di lapangan atau gubernur?
2: Oh, kapan? Sepagi?
0: Sepagi, jam 7.30.
2: Iya.
0: Hari
2: minggu pergi?
0: Iya, tunggu kami sore, coy. Halus pagi, panas.
2: Wah, awaknya satu.
0: Sekitar tunggulah kami tu. Tunggulah kami, ya.
2: Mana nunggu awak lewat ini simpang beremang?
0: Hei, itu kau pelit nian.
2: Awak ke, kau jadi dengan Mama Iza, dengan tetangga, Bunda Murni.
0: Ayolah, tunggu
2: kau dari Papua punya radio sebelah.
0: Iya, jangan cepat amat pergi. Awak pengen nak temu dengan Mama Ijah tu.
2: Oh, jam apa kamu?
0: Pokoknya kami tu sudah zuhur.
2: Kamu jam satu dah zuhur?
0: Ayolah.
2: Ayo, dari itu awak nak sebut sama itu.
0: Ayo.
2: Yo, kami sampai itu kami tunggu.
0: Ah, betul.
2: Yo.
0: Ah, tiba situ jangan makan dulu ya.
2: Rasa.
0: Ayolah, Man.
2: Ayolah, gue ada, yo.
0: Ada lah gue.
2: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti dimanapun berada. Nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mau maaf. Ataupun tidak enak didengar, saya mau maaf juga, tak? Karena saya kok manusia biasa, lidah saya tak bertulang. Kalau bertulang, nyucuk gigi dia. Ha, terganti-ganti, belibih pun belibih, kasih makan dalam tulang. Siang saya sudah habis, mohon maaf. Saya nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat Terari Jambi edisi hari ini ya. Dan senang sekali edisi hari ini, hari pertama kita bersama di bulan September 2026. Saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Brian ya, bersama di Perempat Terari Jambi menghadirkan Jambi Siang Iko untuk edisi hari ini. Dan semangat pagi menjelang siang untuk kanti-kanti semuanya. Saat sekarang sudah 15 menit dari jam 10 pagi. Kita masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga ada berbagai informasi kita di siang hari ini. Kanti-kanti kita langsung saja ke satu informasi dari kerusakan yang terjadi di Desa Adat Sade di Nusa Tenggara Barat yang mengalami kebakaran. Iya, di mana Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa hingga kini pihaknya tengah melakukan pendataan terkait kerusakan properti dan juga benda-benda budaya di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan beliau menjelaskan bahwa telah melakukan koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait perbaikan rumah adat. Dan beliau juga menjelaskan bakal ada kolaborasi dan berbagai peran ya, berbagi peran dengan KL lainnya untuk mempercepat pemulihan desa adat yang mengalami kerusakan akibat kebakaran yang terjadi pada tanggal 22 Agustus lalu. Dan ketika ditanya soal target dan arahan dari Presiden Prabowo, beliau mengaku tidak ada arahan spesial ya ataupun spesifik, namun pastinya kepala negara meminta jajarannya untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana secepatnya. Ya, masih banyak informasi lainnya, jadi pastikan kanti-kanti masih di Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura.
1: FM 99,2 MHz, Perempat RRI Jambi.

0: Eh Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya pernah sih, padahal kalau dipikir-pikir setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Gandhi, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanepura. Masih bersama saya Elis ya, dan juga rekan teknik ada Bang Brian ganti-ganti ya di Jambi Siang Iko ya, karena memang kita masih menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi sampai ke jam 12 siang ya. Sementara untuk waktu zuhur kita nanti kita akan ikuti di jam 12 lebih 9 menit ganti-ganti ya. Oke, untuk siang hari ini atau edisi hari pertama kita di bulan September. Semangat pagi menjelang siang untuk ganti-ganti yang saat ini masih disibukkan dengan kegiatannya ya. Kita ke satu informasi dan masih dari kegiatan Menteri Kebudayaan Fadlizon, ganti-ganti yang mengatakan kalau kebudayaan itu harus dapat menjadi sumber ekonomi dan juga industri budaya serta kreatif sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai beban. Iya, di mana Fadli mengatakan bahwa Cultural and Creative Industry atau CCI itu telah menjadi terminologi internasional yang menunjukkan adanya potensi ekonomi dari pengembangan kebudayaan. Iya, dan beliau mencontohkan pengelolaan museum di sejumlah negara yang menurutnya mampu menghasilkan pendapatan besar dari kunjungan masyarakat. Fadli juga kemudian mencontohkan Museum Versailles di Prancis. Dan menurut beliau bahwa museum tersebut dapat menerima sekitar 30.000 pengunjung dalam sehari dengan harga tiket sebesar 65 euro. Dengan jumlah pengunjung dan harga tiket tersebut, Fadli memperkirakan pendapatan dari tiket saja dapat mencapai sekitar 1,9 juta euro atau sekitar 30 miliar rupiah per harinya dengan asumsi 1 euro setara dengan 1 juta rupiah. Dan beliau juga mengatakan bahwa besarnya potensi tersebut menunjukkan museum dan cagar budaya dapat memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Indonesia menurut beliau memiliki potensi serupa melalui museum dan cagar budaya yang tersebar di berbagai daerah. Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap museum termasuk dari sisi tata pamer, kemudian literasi, narasi, display dan juga koleksi agar semakin menarik bagi masyarakat. Terakhir beliau mengatakan, pemerintah juga terus memperbaiki sejumlah cagar budaya termasuk Borobudur dan Prambanan, di mana pembenahan juga dilakukan terhadap berbagai cagar budaya lain seperti candi, benteng, masjid, gereja, vihara, serta situs peninggalan sejarah dan prasejarah.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Merdeka!

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Iya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti untuk edisi hari ini 1 September 2026. Dan kita ke satu informasi olahraga ganti-ganti ya, di mana beberapa waktu lalu euforia Piala Dunia ganti-ganti ya yang luar biasa dan dimenangkan oleh ya, dan yang keluar sebagai juara adalah Spanyol ganti-ganti ya, dan yang pasti ada beberapa pemain yang di tahun ini adalah keikutsertaan mereka yang terakhir di dalam event seperti Piala Dunia ganti-ganti ya. Ada Cristiano Ronaldo dan juga ada Messi ganti-ganti ya, yang pensiun dan meninggalkan 125 gol ganti-ganti ya untuk catatan prestasi Argentina ganti-ganti ya. Dan yang pasti dia Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade ya membela negaranya, dan keputusan ini pun menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albi Celeste ganti-ganti ya. Dan pengumuman ini disampaikan melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya hari Senin 31 Agustus kemarin ganti-ganti ya, dan unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi. Iya, di mana Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005. Dan saat menghadapi Hungaria tentunya dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Iya, di mana selama memperkuat timnas Argentina, Messi mencatat 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Rinciannya adalah pemain berusia 39 itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist ganti-ganti ya. Iya, dan keputusan pensiun ini tentunya menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional, di mana sebelumnya dia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, ganti-ganti, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina pada Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1 ganti-ganti ya. Meski tidak menutup karir internasional dengan tropi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ketiga gelar tersebut adalah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Masih kita bersama di Jambi Siang Iko dan tentunya sampai ke jam 12 siang. Ganti-ganti. Masih sekitar 12 menit lagi ya. Setelah itu kita akan mengikuti tanda waktu untuk melaksanakan sholat zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya di jam 12 lebih 9. Namun sebelumnya nanti kita akan hadirkan lagu-lagu religi terlebih dahulu.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Eh Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya pernah sih, padahal kalau dipikir-pikir setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Iya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Setelah tadi beberapa lagu religi kami hadirkan, dan seperti biasa nanti di jam 13 ganti-ganti kita akan bersama di satu mata acara kita seperti biasa, siaran berjaringan Nusantara ya, bersama RRI Jakarta edisi hari ini nanti, dan juga ada RRI Iya, dan yang pasti nanti kita akan bersama RRI Perempat Jakarta dan RRI Perempat Gorontalo, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Akhirnya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po Kongres Wanita Indonesia mendorong pelestarian kain Nusantara berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga sebagai penjaga warisan budaya. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kain Nusantara bukan hanya identitas budaya, tapi juga memiliki potensi ekonomi bagi penenun, pembatik, perajin, desainer, pedagang, dan pelaku UMKM. Dia juga menyampaikan hal tersebut untuk mendukung kegiatan Jalan Pagi dan Kuliner Merah Putih yang digelar Komunitas Cinta Berkain Indonesia di Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menunjuk Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai tuan rumah Hari Desa Nasional 2027. Ia mengatakan Mojokerto dipilih karena memiliki kekayaan budaya, cagar budaya, wisata desa, serta inovasi pembangunan pedesaan. Penunjukan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Mojokerto Muhammad Albara di Jakarta beberapa waktu lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini ya. Hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tanggal 1 hari Selasa pula ya. Awal bulan nih, pendengar Perompat gimana kabarnya di hari ini, mudah-mudahan pada sehat ya. Dan yang lagi sakit juga kita doain semoga cepat sembuh. Dan untuk juga nih saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di Karo juga, mudah-mudahan sih bisa cepat pulih ya. Terus juga di daerah-daerah yang lainnya, sempat kemarin ya di Merapi juga, mudah-mudahan cepat pulih Indonesia ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budi Nusantara, ayo gak sendirian seperti biasa. Di siaran berjaringan Perompat Network hari ini dari Perompat Jakarta, kita bakal barengan dengan Perompat Gorontalo. Dan sudah tersambung dengan Kak Enga Feni Mohi di Perompat Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feni.
2: Hai, apa
1: itu? Iya, gimana kabarnya?
2: Kabarnya Gorontalo panas.
1: Oh, panas ya.
2: Iya,
1: nah,
2: Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
1: Oh ya Allah.
2: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
1: Siap. Tapi Kak Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
2: Oh, double ya suaranya.
1: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
2: Iya.
1: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya Kak Feni ya?
2: Tema kita siang hari ini Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga.
1: Oh,
2: karena kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu ada identiknya, ada Toyopo, Walima dan juga Tolangga. Karena di situ ada para pejikirnya.
1: Nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir ya, atau via online nih Kak Feni?
2: Iya. Yang mana nih?
1: Narasumbernya hadir atau via online?
2: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
1: Oh, online ya.
2: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
1: Bersama narasumber kita siapa? Kakak ini?
2: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara, budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya.
1: Jadi sudah Ustadz lebih muda gitu ya, Kak Feni ya.
2: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
1: Iya mungkin ya.
2: Iya. Seumuran kali.
1: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi, berapa ya Kak Feni?
2: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040 itu nomor untuk Perompat.
1: Nomor

0: ya, siap deh. Iya. Kalau di Jakarta hanya terima di 021-350-4510 ya, Abang Po, pendengar Perompak. Kalau untuk nomor WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, okay. Yes. Ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu yeah. untuk sambungan online bersama narasumber kita ya, Kak Feni ya. Nah, tapi yeah. kalau sedikit mungkin ya dari Kak Feni, kan memang yang tinggal di sana, Toyopo, Walima, dan juga Tolangga ini, itu satu rangkaian atau bagaimana tuh?
1: Iya, terpisah-pisah.
0: Oh, terpisah-pisah.
1: Iya. Oh, jadi okay. dia dari Tolangga turunnya ada Toyopo, ada mm-hmm. Walima.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Dari atas sampai ke ini tuh dia ada isihnya, mm-hmm. ya. Jadi kalau Toyopo itu wadah ya. Mm-hmm. Wadah tempat untuk membawa makanan yang disiapkan. Mm-hmm. Terus juga di dalamnya itu ada isiannya, mm-hmm. ya. Ada kue, ada hmm. telur, ada nasi kuning hmm. dan sebagainya.
0: Iya, iya, iya. Jadi banyak
1: terus
0: ya.
1: Juga, banyak ya. Baru Walima juga itu salah satu ya tradisi masyarakat Gorontalo ya. Hmm. Itu dalam memeriahkan Maulid Nabi dengan menghias, hmm. menyusun berbagai makanan, terutama hmm. kue tradisional di dalam bentuk yang khas Jo.
0: Okay. Okay,
1: jadi siap. Banyak itu. Kalau di Gorontalo kan dibilang ini lagi musim kemarau hmm. ya. Tapi ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu mm-hmm. tidak kendor ya.
0: Okay, walaupun panas ya.
1: Iya. Orang bilang kan luruskan lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga iya. gitu ya.
1: Biasanya itu satu orang ya itu mereka sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak mereka buat yang lebih besar lagi
0: oh,
1: ya
0: gitu.
1: bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari ada yang ngasih juga sampai sepeda padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
0: antusiasnya,
1: Nabi, iya antusiasnya luar biasa, sampai segitunya sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan berik atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
0: Iya. Iya.
1: Jadi itu ayah apa Jo nih, biar lebih enak, Jo ya.
0: Jojo aja.
1: Iya.
0: Siap.
1: Sembari kita menunggu ini ya, Bima Katara ya, Ustadz Bima Katara ini bisa bergabung.
0: Boleh deh.
1: Tadi sudah ya.
0: Kalau sudah terus ada telepon di sana boleh kita angkat dulu aja, Kak Feni.
1: Bisa. Iya, kita coba ya di line telepon ya. Di 082-0811-430-4040 yang mau bergabung di dialog kita sore hari ini silakan buat sahabat budaya mau tato mau doa. Kedua lo bisa bergabung di 0811-430-4040. Jadi topik yang kita bahas siang hari ini yaitu Maulid Nabi di Gorontalo ya. Ada makna di balik Toyopo, Walima sama Tolangga ya. Jadi silakan buat sahabat budaya yang mau bergabung Tengah Fani tunggu di lentafon. Dan mungkin juga di Jakarta juga mungkin ada yang mau bertanya. Sembari kita menunggu Ustadz Bima Katara itu bergabung dengan kita ya. Ini masih ditunggu. Mudah-mudahan beliau akan segera bisa bergabung siang hari ini.
0: Oke, sudah telepon kah di sana Kak Feni?
1: Di sini belum ada.
0: Oke, Jo, di Jakarta udah ada, boleh kita angkat ya.
1: Sudah ada ya. Baik, oke. Silakan Jo.
0: Halo, Perompak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
0: Iya, siang Ica.
2: Apa kabar Bang Jojo?
0: Baik, gimana di Bone aman?
2: Masih panas, tapi di sini Bang Jojo lagi musim mati lampu.
0: Kenapa emangnya?
2: Pokoknya gantian deh, pokoknya.
0: Oh, bergilir ya, biasanya.
2: Lama lagi, 3 jam.
0: Ya, biasanya itu perawatan atau apalah gitu.
2: Iya betul, apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau siapa dong kasih ini?
0: Boleh, hai, silakan.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar?
2: Siang juga. Alhamdulillah baik. Bisa mau nanya dong.
0: Iya, silakan.
2: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya kota
0: Mekah
2: gitu ya.
0: Sami Mekah.
2: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
1: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau
2: Madinah,
1: di Gorontalo.
2: Iya. Iya. Oh iya. Kota Serambi Madinah, Kota Gorontalo ya. Sama siapa iya. nanti ininya
0: narasumber? Narasumbernya ada Ustaz.
2: Kalau dia belum datang.
1: Hah? Iya. Kalau ini masih ditunggu bisa bergabung.
2: Maulidnya nanti Jumat.
0: Oh, iya. Kalau di sana Jumat.
2: Iya.
0: Oke.
2: Di tempat di Jumat insyaallah.
0: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
2: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustadz gitu, ada ya paling kayak ceramah, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya bang tujuh, banyak telurnya banyak itu.
0: Apa ya, telur?
1: Telur ya.
2: Namanya Male di sini Male.
1: Male.
2: Male itu kan ada tempatnya tuh, itu isinya ketan ya. Gitu. Ketan, terus ada telurnya juga, kayak dikasih warna pink, ada hijau, ada merah, ada putih, kayak gitu.
1: Dikasih warna ya?
0: Jadi warna-warni ya? Ya. Itu dibagi-bagi juga, atau ya. Gimana, Cak?
2: Apa?
0: Dibagi-bagi ke warga?
2: Dibagi-bagi juga.
0: Oke.
2: Okay. Yang datang gitu. Terus, kita juga ini... Ngumpul-ngumpul juga gitu, misalnya Ica gitu, bawa apa gitu.
0: Oh, jadi masing-masing juga bawa ya?
2: Iya, tapi kita ada gitu, yang mau, tidak ada yang bilang, ini, bawa ini, itu. Ada juga yang bawa kue, kue-kue gitu, banyak, pokoknya macam-macam lah makanan, gitu dibagi-bagi juga.
0: Siap. Tadi pertanyaannya apa, Cak? Ada pertanyaan nggak tadi?
2: Pertanyaannya... Yang tadi
0: apa tuh tadi?
2: Kota Serambi Mekah.
0: Oh, Serambi. Sebutannya aja gimana?
2: Sebutannya
0: kata. Siap.
2: Kota Serambi Mekah gitu. Mending coba gitu aja deh.
0: Oke, terima kasih, Cak.
2: Nyimak aja ya kafe ini.
0: Boleh, silakan.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Berarti
1: Ica di Bone.
0: Di sana,
1: sebenarnya beda-beda tipis ya, cuma beda-beda cara saja ya tiap daerah ya.
0: Iya.
1: Kalau kita di Gorontalo itu kan ada tolangganya, ada toyo pada walima yang isiannya ada kue-kue yang menjadi ciri khas. Itu kalau di Gorontalo identik sama kue kelombeng ya. Biasanya di doa-doa itu lebih condong ke kue kelombeng, ada cucur, terus juga ditambah sama kue-kue yang lainnya gitu.
0: Oke, jadi ada kue-kue, ada masakan juga ya kafe ini ya.
1: Ada masakan itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kun ya. Terus juga waji ya,
0: ada waji,
1: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya, itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti.
0: Oh,
1: ya,
0: okay,
1: kayaknya kita sudah tergabung, sudah terhubung.
0: Sudah terhubung ya, iya, bersama Ustadz Bima Katara ya.
1: Bima, iya.
0: Siap. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Ustad,
3: selamat siang juga.
0: Oke.
3: Benar.
1: Ini Ustad belum kelihatan nih mukanya.
3: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
1: Ini jiketnya di Bualemo ya Ustad ya?
3: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya undangan di sana, ya udah. Kita berangkat ke sana.
0: Okay.
3: Baru sampai.
0: Iya, siap. Enggak apa-apa ya, yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara kafe ini, boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro4. Monggo, silakan kafe ini.
1: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya, Ustadz ya. Iya. Karena Ustaz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bua Lemo, Kabupaten Bua Lemo.
3: Baru sampai.
1: Iya. Gimana kabarnya di Bua Lemo, Ustaz?
3: Kabarnya itu kekeringan.
1: Kekeringan. Jadi melewati iya, banyak jagung yang kering ya.
3: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir. Cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air, mengambil dan menemukan air.
1: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak
3: kering. Iya,
1: ya.
3: Agak kering.
1: Agak susah ya cari air bersih ya.
3: Iya. Mm-hmm. Terus tapi, selebihnya terkait iya. Walimanya itu tidak terkena dampak. Tidak terkena dampak.
1: Pasti bagus
3: masyarakat.
1: Tidak mengurangi
3: masyarakat
1: ya.
3: Tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
1: Masya Allah. Nah itu saking gembiranya masyarakat walaupun di sana seperti Ustaz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna di balik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang Polo Dula Heboti di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustaz.
3: Iya, ketika orang berbicara tolangga, walima, dan toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
1: Rasa syukur.
3: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari tolangga, walim, ataupun toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser. Yeah. Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan zaman sekarang, ya kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi, ya, tapi seperti yang kita lihat ada di situ yang namanya rasa syukur. Iya. Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
1: Iya.
3: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
1: Iya, Ustadz mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
3: Oke. Oke, kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
1: Iya,
3: itu ada yang namanya Toyopo.
1: Toyopo, iya. Ya,
3: Toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti di sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan kecil, ya? Bentuk yang sederhana juga kecil.
1: Iya.
3: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, Toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu dipakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
1: Iya.
3: Setiap tolangga, setiap walima atau walima puluh itu tetap yang di dalam itu harus ada DP Toyopo, di Labo Lolipata. Kalau orang tua bilang di Labo Lolipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
3: jangan
1: mesti
3: sampai
1: ada ya Ustaz ya.
3: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustaz ya. Orang
3: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang
3: iya, macam-macam.
1: Model menara ya, tergantung ya.
3: Iya, tergantung
1: mereka.
3: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
1: Iya.
3: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
3: Iya, sudah kopi, semakin banyak, semakin beragam.
1: So lebih banyak DP isi sekarang lagi Ustaz ya.
3: Nah, kira-kira begitu.
1: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
3: Baru pulang kali.
1: Baik, Ustaz ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz orang muda ya. Ustaz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda. Ini dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
3: Satu yang dorang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang pas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda.
1: Iya.
3: Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai poli kolombengi, astaga, so mau dapat poli kolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi ekstas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
3: Seperti itu.
1: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam.
3: Iya.
1: Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya.
3: Iya, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
1: Manis sekali kan?
0: Berarti kuenya udah manis gitu ya, kafeinnya.
1: Iya. Iya, sudah manis sekali.
3: Manis sekali. Nah.
1: Karena dia terbuat dari telur, telur, terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama sama gula-gula ya.
3: Tiga. Pakai gula pakai.
1: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah-tambah rasa ya.
3: Iya, dorong so, dorong so, iya dorong so modifikasi biar modifikasi. Jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya AI, ya kalau dulu kan itu kecil kuenya agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak kayak model ikan ya.
0: Sebenarnya dia kuenya agak kecil.
1: Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kelombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kelombeng. Begitu ay.
3: Karena satu enaknya, satu awetnya.
0: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu?
3: Awetnya mungkin bulanan enggak juga sih. Tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu, kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi. Tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
3: Iya. Beneran.
0: Iya.
1: Baik. Pokoknya Aik kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustadz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
3: Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ai jadi bingung polohengu itu apa nih Ustaz. Kemarau ya Ai.
3: Oh, kan okay. Terkena dampak kemarau.
1: Ai bingung polohengu apa ya. Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
0: Gak apa-apa.
3: Kekeringan.
1: Kekeringan.
3: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorang baanta, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
1: Iya.
3: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
0: Iya tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas dan matahari memang luar biasa ya. Cuman Ustadz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
0: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
3: Di kemarau.
1: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walimah ini?
3: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat,
1: ya
3: syariat Islam, ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan ya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian, dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya, yaitu ada pelaksanaan di kini, zikir semalam suntuk, dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo, dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar, dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya, dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom begini, nanti saya anterin Sherlock saja. Begitu ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo, itu saja.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan? Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
3: Kalau mewaris, itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi, adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada dikilip baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penzikir ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semalam suntuk, saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan. Walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini, atau perayaan Maulid Nabi.
3: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Tapi ketika disyairkan dengan syair dikili,

0: Falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya. Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi kalau itu. orang Gorontalo ada di Jakarta, itu saking rindunya itu, Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara jikir tadi, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: beneran.
1: Pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi?
0: Bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili.
1: Iya.
0: Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walima, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walima yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gorontalo, ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jawabnya.
2: Minum dulu atau lagi puasa nih Ustadz nih?
0: Oh, capek Kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya. Jadi pendengar Perempat bisa menghubungi nomornya Perempat Gorontalo di nomor berapa Kak Feni?
1: Iya, kalau Perempat RR Gorontalo di 0811-430-4040 ya. Okay. Silakan nanti yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon tadi ya.
2: Iya, atau di Jakarta di 0213504510 untuk di WhatsApp di 0812-1124928. Sudah ada beberapa WhatsApp yang nanti kita akan baca. Sudah ada telepon kah? Kak Feni, belum? Atau belum?
1: Iya, belum ada.
2: Belum,
1: Gorontalo
2: ada.
1: Belum. Ada satu.
2: Ada, boleh kita angkat.
1: Kita buka ya. Baik. Saya coba terima. Iya. Halo, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata Feni,
1: Tata Feni. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Tata Ayu atau dari Maluku? Iya. Dari Maluku ini di Kayang Avani sopangi Tata Ayu ya.
3: Iya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nona Ambon, silakan dari Maluku.
3: Iya, saya menyapa buat Bang Jo ada di Pemerintah Jakarta. Selamat siang Bang Jo.
2: Siang, Cica Ayu.
3: Iya, saya langsung ya Bang.
2: Boleh,
3: saya mau langsung ya Tata. Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz ya. Bima, masih monitor.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya. Boleh
1: silakan. Ini dari Maluku menyapa.
3: Iya, dari Maluku tanya.
0: Oke, okay, mari silakan.
3: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Gorontalo ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi sampaikan sama Ustadz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyopo, walima, kemudian juga tolong gak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata, juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayo, satu lagi deh. Satu lagi biar ya, dirapel kafe ini. Dari sana juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta
2: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo Prompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat datang Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulul balik.
1: Halo ya, Cegu.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah kan diajarin Bang Bapak Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz Bima ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Cegu ini kan Cegu ya di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon Manis. Terus ini Ustaz, memang kalau kita bicarakan apa nih Toyopo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolong apa rangka bambu atau kayu utama itu Pak tolong ya, itu kan colangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustaz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustaz.
0: Ya, terkait tolangga, kurang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia Toyopo. Toyopo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Okay.
0: Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari Toyopo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, Toyopo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat tolangga tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat tolangga. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib, tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga ataupun walima bahkan toyopo dengan bentuk yang bersedekah. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu apa relevansi? Saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan tolangga dan juga walima itu menjadi rasa syukur kita tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan. Nah, kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiranya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Oke. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni. Mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh di respon Pak Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada, yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia, karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya, dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri juga ya.
2: Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknainya seperti apa kan kembali lagi sama pribadi juga ya, Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Gimana ya? Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi tapi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kak Feni.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, closingnya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Okay. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser. Walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu, jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu yang menjadi ciri khas. Kalau cuman parcel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan tolangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin tolangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan. Betul. Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ya, ganti-ganti kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanai Pura. Ganti-ganti ya, setelah kita bersama mengikuti siaran berjaringan Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan Perempat RRI Gorontalo. Ganti-ganti ya, kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Matiani nomor 5 dan masih bersama saya Elis Ganti-ganti dan juga rekan teknik ada Bang Brian ya untuk edisi siang hari ini.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Ya.
1: Apa?
0: Rina sebentar lagi kan selesai. Ya.
1: Apa?
0: Rina sebentar lagi kan selesai pendidikannya.
1: Ya, terus kenapa?
0: Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kan ayah tahu, nilainya Rina pas-pasan.
1: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu. Semuanya bisa diatur, yang penting sesuai nilainya.
0: Yang benar nih ya.

0: Nanti anak kita gak bisa lulus.
1: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin juga begitu. Anaknya yang cerita sendiri sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, ganti-ganti edisi 1 September 2026, ganti-ganti ya, masih bersailis dan rekan teknik ada Bang Brian ya. Di 16 menit dari jam 14 siang, ganti-ganti semangat untuk siang hari ini menyelesaikan tugas-tugasnya ya, karena apa? Karena memang masih ada beberapa saat ya untuk kita menyelesaikan tugas hari ini. Semoga tugas hari ini semuanya terselesaikan ya, ganti-ganti. Ya, di satu informasi di mana pameran budaya bertajuk Spirit of Indonesia 2026 and Odyssey Through the Island of Opportunity digelar di Shanghai pada Sabtu 29 Agustus lalu, ganti-ganti. Dan dalam kegiatan ini, seni henna tradisional dan batik tampil memukau dan memperlihatkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia kepada para pengunjung. Ya, karena dalam hal ini banyak pengunjung dari Cina menilai bahwa selain memiliki bentang alam yang memikat, Indonesia juga memiliki beragam kekayaan budaya yang menarik yang turut membantu mempererat hubungan emosional antara masyarakat kedua negara. Di lokasi acara, ganti-ganti stand yang bernama Karin Henna Art itu dipadati pengunjung, di mana Kerry adalah seorang perempuan Indonesia dengan terampil menggunakan aplikator berbentuk kerucut berisi pewarna alami berbahan tumbuhan untuk melukis motif yang indah dan rumit pada lengan seorang perempuan muda asal Cina. Di mana Karin memiliki hubungan yang erat dengan Cina, lebih dari satu dekade dia datang ke Universitas Donghua di Shanghai untuk mempelajari desain, ganti-ganti ya. Dan setelah lulus, didorong oleh kecintaannya terhadap seni dan ikatannya dengan kota tersebut, Karin memilih untuk tetap tinggal di Shanghai guna mengembangkan karirnya. Dan dia mempromosikan seni henna Indonesia di berbagai pasar dan pameran budaya. Ya, di mana karya seni berbahan tumbuhan yang serat dengan nuansa khas Indonesia tersebut telah menjadi jendela bagi generasi muda Cina untuk mengekspresikan individualitas sekaligus mengenal budaya Asia Tenggara. Dan dalam hal ini, Karin ganti-ganti berharap melalui goresan kuasnya, dia dapat menunjukkan kepada sahabat-sahabatnya di Cina bahwa Indonesia bukan hanya Bali yang terkenal di seluruh dunia, melainkan juga memiliki kesenian rakyat yang telah mengakar kuat seperti henna alami. Dan Karin juga meyakini bahwa simbol-simbol budaya tersebut yang membawa kehangatan menjadi jembatan terbaik untuk menghubungkan hati masyarakat kedua negara. Dan seiring meningkatnya permintaan konsumen Cina terhadap kerajinan tangan berkualitas tinggi yang kaya akan nilai budaya, tekstil tradisional Indonesia secara bertahap mulai menarik perhatian mereka.

Kenapa ciptakan jalan berduri, padahal kau takut luka? Kenapa ciptakan luka di hati, padahal kau takut siksa? Kenapa ciptakan siksa, padahal kau tak berdaya? Jangan bermain api, nanti menjadi abu. Janganlah suka bermain hati, nanti menjadi beku. Maka kembalilah menjadi diri.

permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

Ya, ganti-ganti kita sampai di satu informasi terakhir di kebersamaan kita di Jambi Siang Eko, ganti-ganti. Di 47 menit dari jam 14 siang ya, dan tentunya saat ini ganti-ganti lagi bergiat untuk menyelesaikan tugas untuk hari ini ya. Semoga saja pekerjaan selesai, terus besok gak harus dibawa pulang ganti-ganti ya. Besok ya, pekerjaan besok gitu ya. Iya, dan di satu informasi terakhir kita untuk kanti-kanti semuanya, di mana Festival Muria Raya atau FMR itu mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni kanti-kanti ya, yang terus berkembang. Di mana rangkaian festival menghadirkan gamelan Prancis, kemudian kesenian Jepang, serta seniman lokal dalam perjalanan budaya yang mengelilingi kawasan Muria. Iya, di mana belasan musisi Prancis dari Kompeni Kotekan itu memainkan gamelan bersama Gayam 16 Yogyakarta dalam pembukaan FMR ke-6, dan pertunjukan tersebut memadukan gamelan dengan saksofon, kemudian dengan trombon serta trompet yang berlangsung di Desa Menawan Kudus. Iya, di mana kolaborasi lintas budaya tersebut dipimpin musisi dan komposisi Jean Pierre Pawak Guadar dari Kompeni Kotekan, dan hubungannya dengan gamelan bermula ketika dirinya belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000. Iya, dan setelah itu kanti-kanti Guadar membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi serta teman dan murid-murid di sana untuk mempelajarinya. Dan beliau mengatakan bahwa gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama. Di mana pembukaan festival juga menghadirkan komunitas tari caping Kalo dari Kudus serta Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari ritual dari Shiba Miyazaki dalam program residensi bersama masyarakat Muria. Yuta juga merupakan keturunan penari Kagura dan mengikuti program residensi bersama seniman serta masyarakat Muria, di mana kehadirannya memperluas perjumpaan budaya yang dibangun Festival Muria Raya melalui kegiatan berbasis masyarakat. Ya, ganti-ganti di mana FRM #6 itu berlangsung mulai dari tanggal 5 hingga 30 Agustus 2026 dengan perjalanan menuju sejumlah desa. Setelah diawali Desa Menawan, rangkaian berlanjut ke Desa Japan pada 21 Agustus melalui Tupma Paking Cakra Manggilingan. Dan rangkaian tersebut kemudian mencapai babak akhir di Dukuh Dombiang, Desa Jepalopati pada 29 hingga 30 Agustus 2026. Dan perjalanan tersebut menjadi bagian dari konsep festival yang mengelilingi Gunung Muria atau Pradaksina.

ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ya, tugas saya untuk edisi hari ini, awal bulan September di tanggal 1, 2026, tuntas sudah, Kenti-Kenti ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan setelah ini nanti ada rekan sekerja lainnya yang akan bersama di Perempat RRI Jambi. Saya pamit dulu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani Kanti-Kanti untuk edisi hari ini ya. Tentunya bertepatan di hari Senin di awal bulan September 2026. Ya, mudah-mudahan Kanti-Kanti semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, ini bertepatan di hari Selasa.

0: kabarmu, Bang?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat.
0: Baru bangun tidur. Ceritanya nonton video tuh, kalau
1: berhasil. Wah,
0: muter-muter yang nonton
1: bobo. Oh, aduh, tadinya nonton dracin yang nonton yang nonton ya, jadinya terbalik ya.
0: Jadinya dracin nonton
1: sama
0: kebalik.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Ngantuk bener.
1: Iya, nggak apa-apa, istirahat. Tadi ada jualan emang hari ini.
0: Libur.
1: Libur.
0: Capek.
1: Oh iya, istirahat dulu lah ya.
0: Iya, istirahat. Jangan dipaksa-paksa bener lah.
1: Jangan dipaksa-paksa. Selagi aktivitas masih semangat, kita aktivitas. Kalau lelah, kita istirahat gitu.
0: Iyalah.
1: Oke, Bunda, tema kita hari ini peran polisi wanita untuk Indonesia. Masih temanya masih polwan lah.
0: Tapi kalau di zaman ini jarang ada ya.
1: Jarang ada polwan ya?
0: Kalau di ini kayak di polisi-polisi itu jarang yang nongol-nongol gitu loh.
1: Jarang di jalan ya.
0: Jarang di jalan.
1: Kebanyakan
0: paling ya kalau nongol tak tolong depot sebentar ya. Gitu.
1: Iya.
0: Ya, karena si polwan kebanyakannya cowok-cowok.
1: Cowok sih. Ya.
0: Ya, ceweknya ada juga kadang-kadang kan. Tapi tengah-tengah anak sekolah, kadang ada juga si yang simpang ini, simpang
1: Empat
0: Royal itu. Itu ada kadang ceweknya, kadang depan SMP 2 tuh ada juga. Kadang banyak si cowok dianya.
1: Oh, gitu ya. Seringan kita ketemu cowok ya, bukan cewek ya.
0: Iya, ketemu cowok, jarang namanya puluhan itu turun ke jalan.
1: Harusnya bisa juga ya, apa boleh juga turun ke jalan ya?
0: Ya boleh juga dong.
1: Karena biasanya kalau perempuan kan lebih apa ya, kita bilang lebih humanis ya.
0: Lebih humanisnya. Ada poluan cantik kali after, terus kita pengen jadi poluan juga.
1: Bener.
0: Semangat anak-anak sekolah yang
1: bener.
0: Kita pengen jadi aparat.
1: Benar. Oke, siap.
0: Enak juga sih kayaknya jadi polisi itu.
1: Iyalah, kita.
0: Karena saya kenalnya di pasar itu cowok semua.
1: Cowok semua.
0: Okay. Nah, satu cewek ada sih, cuma kan kantor dianya, bukan di jalan.
1: Iya, kebanyakan di kantor dia yang ngantor, enggak di jalan.
0: Iya.
1: Oke, kalau begitu Bunda.
0: Kecup bibir dikecup
1: lagunya LP ya kalau nggak salah itu.
0: Lama ada denger lagu itu.
1: Oke, siap kalau begitu.
0: Salamnya langsung aja lah ya.
1: Baik.
0: Ini masa lagi ngumpulinnya apa katanya. Iya.
1: Oke.
0: Assalamualaikum aja ya.
1: Oke, siap.
0: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wati yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika-ketika kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, halo.
0: Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini Mak Berlin.
1: Iya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin.
0: Gimana di Tanjung Pinang? Cuacanya?
1: Aduh, panas lagi.
0: Panas lagi.
1: Kemarin hujan.
0: Ada hujan di sana?
1: Ada kemarin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini panas lagi.
0: Panas lagi ya.
1: Tapi ada angin-anginnya.
0: Oh, kalau panas ada angin-angin masih enak lah tuh.
1: Betul. Duduk depan pintu.
0: Wah,
1: kayak kipas.
0: Kan.

0: Kopi lawan dia.
1: Ay.
0: Roti kubu lawan dia.
1: Wah, itu dia. Mantap benar Mak Belin. Tahu aja.
0: Tahu lah orang Melayu gitu loh.
1: Iya.
0: Lagu lah bang.
1: Oke, siap Mak Belin, lagunya apa nih?
0: Lagu Lirikan Matamu Menarik Hati.
1: Asik. Siap.
0: Dan senyumanmu manis sekali.
1: Tapi sayang, sayang. Gitu ya kira-kira
0: ada
1: ya.
0: Ada yang punya.
1: Asik.
0: Dan nenek-nenek menyanyi.
1: Mantap suaranya lo ini, luar biasa ini suaranya ini. Mantap suaranya.
0: Nanti lagi sedang dutan ya.
1: Iya.
0: Tapi di Pro 1
1: iya.
0: Kemarin nenek masuk. Bukan lagu dangdut, lagu pop.
1: Iya, kalau Pro 1 lagu pop memang.
0: Kalau di Tanjung Pinang tak ada.
1: Tak ada ya di sana ya.
0: Numpang-numpang lah kalau nenek ini nak proke, numpang ke Jambi, numpang ke Batam.
1: Oke, enggak apa-apa lah.
0: Numpang ke HRI 50 kota. Gitu-gitu aja.
1: Iya, enggak apa-apa lah.
0: Tapi pede aja, enak tak enak suaranya pede aja.
1: Wah, pede itu yang penting ya.
0: Mendengarkan dia rasa enak tutup kuping gitu.
1: Enggak, kalau saya enggak tutup kuping, saya tutup buka telinga malahan saya.
0: Makasih.
1: Okay.
0: Ada lagu ya, salamnya lagi Bang Bay.
1: Oke, silakan.
0: Mbak Wati ya?
1: Iya, ada.
0: Buat Mbak Wati, Mbak Ajeng, Mbak Vero, buat Pak Abzah Yusuf, Pak Kodir Budha Tira, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Buat Ode, buat Bang JJ, buat Wari, Masuri, buat semua aja lah.
1: Siap.
0: Buat penonton sempat terakhir. Baik. Buat Bang Bay, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak Berlin yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, di belakangnya Mak Berlin ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Keluarga sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Iya, yang di sana apa kabar juga nih ngomong-ngomong?
1: Alhamdulillah, semuanya sehat.
0: Gimana cuaca di sana, sudah agak baik kah?
1: Cuacanya nih sepertinya masih di atas kabut ya.
0: Masih ada kabut-kabut ya.
1: Oke,
0: tapi kan masih jarak pandangnya masih kelihatan kan?
1: Masih ya. Aman katanya kalau jarak pandangnya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Ada tema?
0: Tema ini, kita ini berkaitan dengan peran polisi wanita. Nah, sering nggak nih polisi wanita di jalan?
1: Oh iya, sering kita lihat ya, karena poluan ini kan ada juga yang di lantasnya juga ada. Artinya perannya ya sama aja sih sebenarnya dengan polisi.
0: Polisi pada umumnya ya.
1: Pada umumnya Karena dia kan ada bagian-bagiannya masing-masing.
0: Iya, tapi memang kalau sering kita lihat. Sering kita lihat ya, jarang sih ada di jalan ya.
1: Iya, jarang, tapi ada sih.
0: Ada.
1: Iya.
0: Oke. Oke, siap kalau begitu Bang Izal.
1: Lagunya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera. Baik, siap. Baik. Oke, ada?
1: Iya. Buat Kang Eki, selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Mama Berlin tadi ya.
0: Iya.
1: Kita samperin, gak pernah nyamperin Mama Berlin ini. Kita samperin dulu, gak pernah nyamperin.
0: Iya, kita samperin dulu lah kalau mau gitu.
1: Iya. Belum kenal ya sama jalan
0: itu. Wah, kalau udah kenal, wah luar biasa.
1: Nah, kita dulu sering ke Tanjung Pinang Riau itu kan.
0: Oh, sering sana ya?
1: Iya, sering lihat kita ikut kapal dulu setiap kali seminggu kita ke sana.
0: Oh, berarti nggak asing lah kalau Tanjung Pinang ya?
1: Tanjung Pinang, Batam itu sudah apa kita dulu.
0: Oh, kita... emang rutenya ke sana ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Cuman belum kenal Mama Berlin.
0: Iya, coba kalau udah kenal, mampir tempat Mama Berlin kan?
1: Iya. Iya, yang pertama tadi Wasipa ya?
0: Iya, betul.
1: Wasipa sama emanya. Buatnya Ajeng juga, kakak Buset.
0: Iya.
1: Gila juga ya. Buatnya, apa buatnya... Amar, Mas Romblan, Bang Arlinin, dan medianya juga. Buatnya Army Muda juga, buatnya Mak Ija, Dina Ditampar juga ya, buatnya Anissa Senitomar, Iin Abdullah, Karapianti, Andi Mukti, Namja Yusuf, buatnya Ujang juga, buatnya Pak Nuri, Putra RPM juga ya. Buatnya Sirisli Putra Pulau Pijang juga. Buat apa lagi ya?
0: Apalagi
1: semua-semua aja lah Kang Eki ya.
0: Baik.
1: Pokoknya yang lagi mantengin perempat perempat aja dari Kacang Kuda.
0: Siap.
1: Buat Kang Eki selamat tugas. Terima kasih ya buat Mang Ajung juga ya.
0: Baik.
1: Mang Ajung selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Bang Ijal yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika-tika kaum muslimin dan muslimat, kini kita ikuti bunyi beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

Muslimin dan muslimat, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuf. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin, kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Nanti kembali kita akan buka dan sapa di 0811670799920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, dangdutan nih.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Dangdutan nih kemana?
0: Di tempat siapa ayo?
1: Di tempat Mbak Haji
0: nih. Oh, pindah ya ke sana ya kita ya. Siap, kita ke sana. Assalamualaikum.
1: Kembali dari Sungai Lilin.
0: Ah.
1: Ke rumah Mbak Tero.
0: Oh, lagi. Balik lagi ke tempat Mbak Tero ya.
1: Jadi temanya apa nih, Mbak?
0: Temanya ini berkaitan dengan Polwan. Pernah nengok Polwan di jalan?
1: Adalah pernah. Polwan Kulantas
0: lah. Iya. Ada. Pasti ditilang sama Polwan ya.
1: Tapi sama lah dengan polisi biasa atau polisi taksi gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sama, tidak ada perbedaan.
0: Tidak ada perbedaan ya.
1: Iya.
0: Tapi kebanyakan memang polwan itu adanya di kantornya ya. Kecuali memang ada tugas kenegaraan biasanya turun juga polwan ke jalan ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke, siap Pak Haye.
1: Lagunya nih Cincin Kepalsuan dari Nurdin Yassin.
0: Oke, Cincin Kepalsuan.
1: Ya, tapi okay. Mak Berlin ya, yang kedua masalah.
0: Iya, betul.
1: Sesudah di perempat jam ini ya, sesudah azan asar tuh masuk lagi di perempat Tanjung Pinang.
0: Wah, mantap, keren,
1: Mak
0: keren.
1: Berlin, Mak, kalau di sana Mak Berlian.
0: Oke.
1: Nah, salam-salamnya lagunya ada ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk nyatang baik aku ya, selamat sore karena bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, yang kedua tadi ada Bunda Wati.
0: Iya.
1: Ada Bang Tamping, ada KBJ, Serugi Sengerti, Ramlan di Tunas Mudo, Bang Alini dengan Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Ada Mang Ajun juga, ada Putra Pelutiga, Andi Miskin, Ica Rishyanti.
0: Iya.
1: Bunda Wati dengan ayah imannya, Mbak Tiro. Ya, selamat sore, Mbak Tiro. Masuklah, Mbak Tiro.
0: Masuk, Mbak Tiro.
1: Ada Ica Rishyanti juga masuklah, Ica.
0: Iya.
1: Dengan Bang Dayaki.
0: Ya. Oke.
1: Ada Anita di Sungai Tuman, ada Mbak Kembar, Aurel. Ada Ajeng ya, masalah sama Ajeng ya. Ada Abdullah Putra Banten juga, selamat sore. Ada Cik Kemar. Ada Cik Rusli. Ada siapa ya, Abdul Rahim. Ada Mas Tuju Amerkan. Ada Tina di Kampariau. Ada Mak Berlin tadi ya di Garnet. Tempatnya tuh Garnet. Tanjung Pinang.
0: Oke.
1: Okay. Untungnya semua lah tanpa terkecuali sampai dia selamat sore. Dari pertama hingga sampai yang terakhir ya, selamat sore.
0: Okay. Di
1: tinggal semua untungnya Bang Bayati sama sore sama ada tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Apa tonton nih Bang
0: Bayati? Silakan.
1: Ntar ya.
0: Cek dulu catatannya. Oke. Ada pantun mantap nih. Nih saya namain si Raja Pantun berarti nih. Oke.
1: Kalau di Tanjung Pinang kalau malam tuh berpantun.
0: Keren.
1: Kalau di mana tuh? Pontianak pekan di Pontianak Kalbar itu pakai pantun juga.
0: Pakai pantun juga itu. Ya?
1: Ya, setiap malam sama dengan bahasanya lah. Bahasa Tanjung Pinang Kitri.
0: Oke. Okay.
1: Oh, tidak ada nih orang
0: Bahasa.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada?
1: Tidak ada.
0: Oh,
1: nanti, Nanti-nanti lah akan mengubah
0: di
1: semua lah bentrom tempat terkecuali untuk mengubah hati. Selamat sore, selamat
0: pagi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Pantunnya libur dulu katanya ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum, Pak Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lutan ya.
0: Ayo kita dangdutan.
2: Ayo atuh.
0: Ayo, siapa takut?
2: Kemana
0: atuh,
2: Pak?
0: Kemana ya kita dangdutannya ya?
2: Di perempat aja,
0: oke, siap kalau
2: ada
0: begitu.
2: Ada Eki di situ.
0: Oh iya dong.
2: Lagi ya kita ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat selalu,
0: Aeci. Amin.
2: Dari semalam ketemu lagi pagi, semoga iya. Sehat selalu,
0: Aeci ya. Iya, nggak pulang kayaknya. Pulang apa pulang ini? Iya.
2: Pulang nggak nih hari ini? Oh nggak dibuka itu, kita masih kesehatan anak.
0: Amin ya Allah.
2: Iya, diminum atau vitamin.
0: Oh iya.
2: Atau badannya.
0: Betul, betul, betul.
2: Kita mah harus jaga kesehatan.
0: Iyalah, apalagi kita kadang meleknya sampai tengah malam kan.
2: Iya, apalagi Aeci semalam ketemu lagi nih pagi lagi sore lagi.
0: Itu dia. Vitamin itu penting ya.
2: Untuk menjaga vitalitas tubuh kita ya.
0: Biar gacor ya di udara ya.
2: Biar ini kicau.
0: Biar kicaunya bagus ya.
2: Kayak burung perkutut. Aduh, kumaha. Cuaca gimana, Ah?
0: Cuaca di sini sekarang nih adalah matahari kelihatan ya.
2: Sama tuh, Ah, di sini juga redup-redup, panas
0: sedikit gitu. Iya, begitu memang di sini sama.
2: Ah, mau tanya.
0: Apa tuh?
2: Kenapa radio atuh di sini siarannya enggak bagus gitu?
0: Siarannya nggak bagus di sana?
2: Iya, di radio manual ini tete pakai streaming ini.
0: Oke, nanti ya, kita cek ya.
2: Apa siarannya kayak ketinta gitu, ngeresek-ngeresek gitu.
0: Oke, suaranya
2: nggak jernih, Ah, biasanya mah jernih suaranya.
0: Oke, suaranya nggak jernih ya. Oke, nanti kita sampaikan pake, sama teknik.
2: Pake apa namanya antena juga diputar sono, diputar sini,
0: Waduh. Makanya pakai antenanya yang tinggi dong.
2: Udah tinggi-tinggi. Udah ngelewatin pohon sawit lagi tingginya.
0: Oke, nanti kita
2: mau sanding dengar perempat kan.
0: Oke.
2: Pakai tiang lagi.
0: Wah, luar biasa. Oke, nanti kita sampaikan ya sama tekniknya ya.
2: Iya, oke lah.
0: Oke, ada apa? Oke, siap.
2: Lagunya Ani Utha, nama aku.
0: Apaan?
2: Anita nama aku.
0: Oh, Anita nama aku. Iya. Aduh, saya pikir ini loh kok. Oh, iya. Baru ingat ya.
2: Tommy Ali.
0: Oke, siap. Ada judulnya.
2: Ada kan, Ah?
0: Ada.
2: Kita ke negeri India dulu ya. Iyalah, salamnya dulu buat Aek dulu, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Baik, amin.
2: Keluarga juga sehat selalu. Terus tadi ada Bang Zayus.
0: Iya.
2: Juga ada Bunda Wati, Bunda Nadia, Abang Ali juga.
0: Iya.
2: Juga ada. Kita lagi ya.
0: Pagi.
2: Bang Ali Chakra. Bang Ali Chakra, sama Nana Dinda. Ini dia sudah di sono, Ah.
0: Di mana?
2: Ternate dia ya, Ah.
0: Oh, udah sampai sana dia.
2: dengar kemarin di perusahaan tuh dia telpon sama ayang bebnya, dia udah
0: Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya,
2: mudah-mudahan sehat selalu lah.
0: Amin.
2: Ya, sama dia.
0: Amin.
2: Sama anu kakak adikahnya ya.
0: Iya.
2: Juga ada Bang Ramlan, juga ada Pak Andi Mukti.
0: Iya.
2: Juga Bang Amar, Bang Armi. Juga ada Bang Putra Pulau Kijang, Putra RTM juga, ada Turu juga ya.
0: Iya.
2: Ada Budung Sila, Aurel juga, Tina di Kampar juga, kemana suaranya.
0: Iya.
2: Ya, semoga saya selalu aja enak ya.
0: Amin.
2: Juga ada Wak Udin.
0: Pak Udin,
2: masuklah. Juga ada Bang Ijal tadi ya, Bang Rudi juga. Juga ada Bang Abdullah, Bang Ijal juga di Batang Emas, Cibisuling juga. Pokoknya buat semua lah ya.
0: Baik.
2: Dari atas tujuan lah pokoknya.
0: Siap.
2: Bisa apa juga mohon maaf. Maklum lah kadang lupa ya.
0: Iya.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Siap. Siap.
2: Jangan lupa bahagia.
0: Wah, itu penting.
2: Kalau Aek mau bahagia terus. Iyalah kalau begitu atur nuhun ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Teh Anita yang sudah bergabung juga ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana, sukses selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Ya.
0: Halo. Apa kabar?
3: Sehat,
0: alhamdulillah sehat mas, juga di sini.
3: Mas.
0: Ya.
3: Wong Kebumen. Monitor, Mas.
0: Wong Kebumen monitor.
3: Iya.
0: Monitornya di Kebumen. Masya Allah. Orangnya di sini apa orangnya di Kebumen nih?
3: Nek ngono. Apa sing meneh kapal terbang, Nak? Cepet sampai Jawa
0: tadi pagi. Oh, udah sampai Jawa. Oh, sekarang lagi monitor.
3: Iya.
0: Oh. Mendingan
3: kau naik blok bukan rumah. Mas tahan wae guyune.
0: Salam sama yang di Jawa ya.
3: Jawa muda.
0: Iya. Masya Allah.
3: Cepat teman ngerti mlebu langsung di miss call.
0: Nah, tahu berarti.
3: Berarti arek ngolak Mbak Ika. Kalang-kaling.
0: Woi, yuk kita. Hai, kita ke sana yuk, makan kolak yuk.
3: Yang mau goreng ini apa, bakwan jagung.
0: Wah, mantap bener.
3: Yalah panas-panas membara.
0: Kapan-kapan saya ajak Mbak Ika lah ke sana makan kolak ah.
3: Anu aja.
0: Iya.
3: Apa dengannya
0: koleng-koleng
3: aja,
0: Mbak? Iya lah, kita ajak Mbak Ika makan kolak di sana sama-sama ya enggak?
3: Iya.
0: Ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya ya.
3: Ya alhamdulillah lah, walaupun ada asap kan kabut asap.
0: Sampai ke sana asapnya emang.
3: Tetap.
0: Oh, sampai ke dapur-dapur juga ya?
3: Iya, melepuh-lepuh yang bolongan ini. Orang yang pondok.
0: Tapi pondok emang jauh dari rumah?
3: Nah, memang tepatnya di kebun di pondok.
0: Oh, enak kalau gak gitu tuh.
3: Iya.
0: Sama kayak Mang Ajum berarti ya?
3: Ya, Bang Ajum. Ini punya sendiri.
0: Iya, punya maksudnya di kebun gitu kan?
3: Iya.
0: Ya kan, enak kayak gitu.
3: Tapi dekat masjid.
0: Oke.
3: Paling 2 menit sampai masjid.
0: Dekat sama masjid.
3: Ya dekat.
0: Enak lah dibangunin terus sama azan situ.
3: Iya. Enggak keringan kalau malam.
0: Oke, mantap, enak kalau
3: langsung
0: gitu.
3: Langsung motong.
0: Iyalah.
3: Lagi nya, ada tema kan?
0: Temanya cuman, polwan. Pernah ketemu polwan di jalan? Ada. Ditilang ya sama polwannya?
2: Enggak. Lewat aja.
0: Oh, lewat aja. Cuma ngeliat tadi di jalan polwan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya, Mas.
0: Oke, lagunya apa?
2: Di ujung lidah yang dari ini Sentia ada enggak?
0: Oh, di ujung lidah.
2: Karena ada Mustika sama Ine Sintia itu liriknya lain.
0: Oh, beda ya.
2: Ujung sampai. Itunya sama.
0: Tapi ini yang versi Ine Sintia ya.
2: Ada enggak?
0: Oke, ada.
2: Nah, itu aja.
0: Oke, siap.
2: Lain lirik kok.
0: Baik, baik.
2: Salahnya tadi buat Mbak Anita, selamat sore ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Ija. Mbak Wati.
0: Iya.
2: Apa nih Mas mau?
0: Apa mene ada Mak Berlin.
2: Oh, Mak Berlin. Mbak Ika melepuh Mbak Ika.
0: Mbak Ika.
2: Buat Bang Arman, Bang Azami. Bunda Nade Purnama sama Halimian juga.
0: Iya.
2: Arman sudah Pak D. Ramlan ya. Bang Tengku Ardiansyah, Bang Andi Mukin, Bang Andi Cakrawinata sama Mbak Dikanya juga, Mbak Vina sama Sopo itu mana ya?
0: Sopo.
2: Oh, sering jawab kono. Pokoknya tengah gatel loh.
0: Oke, siap.
2: Bang Tamrin. Rudi, Pak Abdullah juga ya.
0: Siap.
2: Buat Kak Aurel. Kak Solia.
0: Iya.
2: Apa meneh yo?
0: Oh, meneh.
2: Pali Mas ya. Kapel sama monitor lah ya.
0: Siap.
2: Untuk perempat. Semoga semuanya sehat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semuanya lah ya.
0: Amin.
2: Buat Mas pokoknya semangat dan selalu di jalan juga.
0: Amin ya Allah.
2: Semua yang semuanya baik-baik aja lah ya.
0: Amin ya Allah.
2: Melepu Mbak Ika.
0: Ya, melepu Mbak Ika. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desila yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa tuh? Suara delman kayaknya itu ya? Suara delman lewat.
1: Suaranya
0: ngopi ya. Oh, ya ngopi. Kirain ada suara delman lewat di situ. Mantap bener, mantap.
1: Semangat nih.
0: Iyalah. Mantap bener.
1: Nah, di parkirin jauhnya ngantarnya, kalau udah mau lah, kalau deket diantar nih.
0: Iya, kalau deket masa juga udah ke situ. Ambil anu piring sama mangkok bawa ke situ. Aduh, yang penting sehat lah di sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar usahanya di situ.
1: Amin.
0: Masya Allah. Oke, siap Kang Iing.
1: Lagunya empat mata ya?
0: Empat mata. Kita doang berarti berdua nih.
1: Empat mata.
0: Oke, siap empat mata.
1: Ya, untuk semua bela.
0: Baik.
1: Ya, sambil ngopi dengerin lagunya. Enak.
0: Mantap bener.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Kang Iing ya, luar biasa yang sudah bergabung, mantap-mantap sambil ngopi, sambil dengerin lagu dangdut, wah mantap bener ya. Oke, pokoknya salam sehat, sukses selalu ya usahanya ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya, tapi kita nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan, tetap bersama Perempat Jambi.

Tahukah kamu, mengkonsumsi makanan tinggi gula dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi penderita diabetes. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan batasan asupan gula harian maksimal sebesar 50 gram yang setara dengan 4 sendok makan. Menurut Diabetes UK, menghindari makanan yang mengandung gula adalah langkah penting dalam mengelola diabetes. Produk yang dijual dengan label bebas gula biasanya mengandung kurang dari 0,5 gram gula, sehingga memiliki kalori yang lebih sedikit

dibandingkan dengan makanan manis biasa. Beberapa produk juga mungkin diberi label tanpa tambahan gula, yang berarti produk tersebut hanya mengandung gula alami yang ada dalam bahan-bahan alaminya tanpa penambahan gula selama proses pengolahan. Meskipun produk bebas gula mungkin terlihat sebagai pilihan yang lebih sehat, bagi penderita diabetes, penting untuk tetap memantau kandungan kalori, karbohidrat, dan jenis pemanis yang terdapat dalam produk tersebut. Penggunaan produk bebas gula dalam jumlah berlebihan dapat membawa risiko kesehatan tambahan, termasuk masalah pencernaan dan perubahan berat badan.

0: Aduh, ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu masih ada gak pulsanya. Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok gak hemat air sih? Gimana sih?

0: Kembali kita akan sapa ganti-ganti di 08116707999220 ya. Tentunya ini di sesi yang terakhir. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Yuk, loyo amat.
0: Lagi lo. Ya nih. Asa ya semangat.
1: Nyongin jadi lemes juga lah.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi harus semangat.
1: Kudune.
0: Wah, siap kalau begitu.
1: Kan arep njaluk kolek ndak?
0: Oh, itu dia. Kita mau serbu kolek.
1: Nyong bela singolek.
0: Oh, loh, kok janjian ya?
1: Ya kan barter.
0: Oh, gitu.
1: Coba panas di Putih.
0: Ah.
1: Coba kene nyonge awe kolang kali.
0: Oh, gitu.
1: Iya, toko Budine, soko Tiwule, mana kan semak putar.
0: Oh, asman.
1: Ngerti pora, Budin?
0: Oh, Budin itu, anu ya, apa nama orang ya?
1: Iku?
0: Ah, ya kan, Pak Budin namanya.
1: Oh, itu Pak Budi.
0: Ah, Budin itu
1: ubi. Budin kue ubi kayu, alias singkong, alias keju londo.
0: Nah, apa sih nggak ngomongnya singkong bener dari tadi? Gak ada disebut Budin.
1: Ya kan Budin, takon ini kok karo pamane.
0: Oh gitu.
1: Kan kok takon ini karo kaki semar di sebelah burung.
0: Burung.
1: Nah yang kok takon ini Budin. Tapi warna-warni kolakku.
0: Oh gitu ya.
1: Enak kolang kaling putih, Budin putih, ubi ubi ungu.
0: Ah.
1: Ungu.
0: Ah.
1: Yowis, limang macam, eneng pisang lilin.
0: Satu wadah itu lima macam.
1: Iya.
0: Waduh, ada Budin, ada apa lagi? Satu lagi ubi ungu.
1: Eneng telo. Ah,
0: telo.
1: Iya, kolang kaling.
0: Solang kaling, wah mantep benar itu.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Tiwul mana juga?
0: Ah, tiwul.
1: Tiwul.
0: Oh, pakai tiwul juga.
1: Yo, rati kolak.
0: Dipisah ya.
1: Oh no, pokoknya soko Budi ini lengkap.
0: Wah mantep. Kapan ya, kan? Kapan kita Rono?
1: Ya ayo, nyong bisa yang rencana dia karo tetangga sebelah.
0: Oke. Okay.
1: Temenan.
0: Temen, ya.
1: Kan minggu ini kan Budi silakan mengjambi.
0: Oh, tapi kalau sekarang-karang ini gak bisa.
1: Ya rasa iki-iki, nunggu hujan, nyong ngomongnya nunggu hujan.
0: Oh, nunggu hujan dulu ya.
1: Lah melas, tak dene nyangsu atuh.
0: Ah, itu dia.
1: Ya kan?
0: Mm-mm. Nunggu cuaca bagus lah ya.
1: Benar, nanti karo ibu juga.
0: Oke, okay, mantap.
1: Karo sing wong sengerti kae ono juga.
0: Ah, itu.
1: Ya wis, pokoke mudah-mudahan tercapai lah ya.
0: Amin.
1: Iya kan suwe kita silaturahmi ya.
0: Iyalah, benar.
1: Iya, terakhir ya ketemu pas awal nang prodiak tuh ya.
0: Wah, iya, cuma itulah yang ketemu tuh. Wah, belum ketemu lagi.
1: Aku kaget sing jelas.
0: Iya, itu pun tidak sengaja sebenarnya.
1: Iya. Terus lagunya?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Nembe seujung lidah, di ujung lidah.
0: Iya, di ujung lidah.
1: Ini galau cintaku seujung kuku lah.
0: Wah, cintaku seujung kuku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kan jarene Bang Iing karo ngopi karo ngono lagu lah, nyong karo ngolek.
0: Wah,
1: karo dangdutan.
0: Ih.
1: Mau tak kirim lah ya, tak kirim.
0: Boleh, siap. Dikirim gambarnya jadilah.
1: Lah iku waktu deh. Ya wis, salamnya mau sing sepeda mlebu ya Budhe. Solali kirim-kiriman gambar.
0: Iya, kirim-kiriman gambar.
1: Iya, ngeru Budhe kan ukur kolang-kaling karo ubi nyong ngono kok. Apa nih mau deh, telo ungu ngono.
0: Iya, kalau di kalian di situ kirim-kiriman gambar sambil menikmati. Sini kirim-kiriman gambar sambil ngecas bae.
1: Yo, ya sesok makane. Sing direncanakan dadi ngono.
0: Insyaallah. Amin, amin, amin.
1: Temenan nyong nang roda nganggo roda loro ora apa-apa.
0: Iya, siap, siap.
1: Iya kan, nang sewak putat monitor.
0: Ush.
1: Ya wis lah sore ono.
0: Oke, ono.
1: Ya wis Budhe semangat Budhe.
0: Semangat.
1: Buat Mas Eki, tetap semangat juga, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Sakune tak enteni. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Ika yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana.

0: lagi di sana. Halo.
1: Ya Bandu,
0: ayo rambutan siap. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, ini Bang Tamrin lagi.
0: Iya, siap Bang Tamrin. Iya, Bang Tamrin ngolak juga enggak?
1: Ah?
0: Ngolak juga enggak?
1: Ngolak tuh,
0: enak gitu ya.
1: Bisa enak tuh.
0: Nah, siapa tuh?
1: Tadi di bawah daun tuh tahu.
0: Iya.
1: Oh iya. Lagunya ini Pak Maju ya.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Lagunya Impian ya Maju ya.
0: Impian.
1: Iya, salamnya untuk Bang Uki, merasa ada Maju ya.
0: Siap.
1: Dan teman-teman paling baik, apa yang dengan Bapak Sama
0: ya. Amin ya Allah.
1: Di Ika ya. Buat Bu Fiat.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Rin yang sudah bergabung, luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa nih, di belakangnya Bang Tamrin ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo kita dangdutan.
1: Ini kita nyawa di perempat aja.
0: Oke, siap, tak tunggu.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, Cik Rusli.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Asap, ada asap di sana?
1: Iya.
0: Ada?
1: Tadi kabutnya tebal, kurang.
0: Oh, sekarang udah berkurang ya.
1: Tapi mendung,
0: oh gitu, ini lagi dilakukan modifikasi cuaca, tapi nggak tahu hujannya di mana.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan turun hujan lah ya.
1: Ya, berharapnya hujan.
0: Iyalah, kita berharapnya.
1: Sekarang nih. Sawah kering.
0: Iya, sawah kering. Tanggal 2 di sini ada sholat istisqo nih di depan kantor gubernur.
1: Iya, malam ini katanya lah.
0: Tanggal 2.
1: Tanggal 2.
0: Iya, besok jam 7.
1: Oh, besok ya. Jam 7 pagi.
0: Jam 7 pagi.
1: Oh, insyaallah.
0: Iya, mau minta hujan ya. Secara berjamaah kita minta doa hujan.
1: Ya, insyaallah.
0: Iya.
1: Hujan itu dari Tuhan
0: ya. Amin ya Allah.
1: Ya.
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa
1: ada
0: nih?
1: Ada lagu Seanggun Bidadari.
0: Oh, Seanggun Bidadari.
1: Ada kan?
0: Oke, siap.
1: Ah, oke lah. Jadi, salam-salamnya. Yang baru turun siapa
0: tadi? Yang baru turun tadi ada Bang Tamrin.
1: Tamrin.
0: Amin.
1: Ya, buat Ijal juga di Sambudang.
0: Iya.
1: Ya, buat Arbi muda. Prabowo juga.
0: Iya.
1: Terus Mas Amat. Mas Alini dan mau Bunda Nubia pernamanya muda sehat lalu.
0: Amin.
1: Terus Bu Raja Sumarno. Kalasi.
0: Iya.
1: Upung Butet. Sama dengar Butet di Kepang Odeh ini.
0: Iya, udah lama ya.
1: Iya. Buat Tero.
0: Iya.
1: Tapi ada Naila itu kita hari ini.
0: Naila belum ada.
1: Oh,
0: ada.
1: Anita tidak ada lah.
0: Oh ya, tadi ada Teh Anita ada.
1: Ya, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Anta Yusuf, mau Ustaz Abdullah.
0: Iya.
1: Arteng, Arman.
0: Iya.
1: Cinta di Bukit Bali, Nera Bukit Bali, Mama Temang.
0: Iya.
1: Buat semua
0: suara
1: bang.
0: Siap. Baik.
1: Terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Cik Rusli yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, mantap. Mantap. Iya. Apa kabar nih Bang Putra di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, siap.
1: Sehat Mas ya.
0: Amin ya Allah.
1: Amin. Jadi ada cerita besok mau sembah Sisko ya?
0: Iya, besok.
1: Saya ikut berdoa, mudah-mudahan dikabulkan apa niatnya para jamaah besok ya.
0: Amin.
1: Amin. Lanjut.
0: Oke.
1: Selaku berbaring duka.
0: Hah?
1: Berbaring duka.
0: Berbaring duka.
1: Dari Ika Nurjana.
0: Oke, siap.
1: Sudah sesi yang keberapa tadi?
0: Ini yang terakhir.
1: Oh, kalau begitu salamnya buat untuknya semuanya pendengar radio berbaring mana saja berada.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan semua kita kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Sehat, bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Kita sehat biar Mbak Vero sudah masuk ya?
0: Belum.
1: Mbak Vero, Mbak Aceh, Bang Ikan.
0: Iya.
1: Kita sehat dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Putra yang ada di Pulau Kijang sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita besok masyarakat Jambi akan melaksanakan sholat istisqo. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan ya untuk masyarakat Jambi dikabulkan, tentunya akan turun hujan. Baik, nanti-nanti di manapun berada masih kita sapa satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
2: Ayo.
0: Ayo siang.
2: Hampir aja keribu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Tadinya saya mau udahan aja lah.
2: Jangan.
0: Oh gitu.
2: Saya kan belum masuk.
0: Oh gitu ya, ya siap.
2: Pulang selamat nanti.
0: Hah?
2: Pulang
0: lah.
2: Pulang.
0: Iya pulang. Palingin besok jam 10 saya balik lagi ke sini.
2: Iya.
0: Apalah. Iya, kalau sekarang.
2: Jangan kayak kemarin.
0: Jangan, kemarin tuh nggak pulang-pulang 3 hari saya.
2: Udin ketawa.
0: Iya, Udin ketawa sambil apa nyedot kopi dia. Awas keselak Wak Udin.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Nah, lagunya apa?
0: Oke, okay, lagunya apa nih?
2: Mr. Mahmud. Versi Irma Ersiana.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Dari Irma Ersiana, Mas.
0: Irma Erviana.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam dikit, Mas.
0: Baik, silakan.
2: Salam buat Mas, selalu sukses selalu.
0: Baik.
2: Malam pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Langsung pulang.
0: Siap.
2: Ya buat Bang Putra Pulau Kijang tadi, makasih senggolannya.
0: Baik.
2: Pokoknya udah nyenggol tadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya udah nyenggol tadi, makasih banyak.
0: Baik.
2: Nanti lagu aku nggak masuk.
0: Insya Allah diputar.
2: Putar ya. Tak tunggu lah.
0: Siap.
2: Mas tak terlalu sukses selalu.
0: Amin.
2: Cuman pulangnya jangan tetap pakai masker.
0: Siap. Baik. Ya.
2: Aku terakhir kan, Mas?
0: Iya, terakhir.
2: Karena sekarang nggak di madu.
0: Iya, yang terakhir aja. Siap.
2: Saatnya tak tunggu ya, Beb, ya?
0: Baik.
2: Mas pulangnya hati-hati.
0: Siap.
2: Terima kasih, Mas.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung. Luar biasa ya, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu di sana. baik ketika hati dimanapun berada. Mohon maaf nih ya, karena kalau kita sapa lagi nih banyak nih yang ingin bergabung nih ya. Tapi kita sudah di penghujung acara ya. Untuk prodangdutnya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk hati-hati semua yang sudah berpartisipasi. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Baik, ganti-ganti, nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Prompat Jambi.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di. Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

ke alam dunia, lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Jambi ya. 27 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, Kanti-Kanti tentunya untuk kali ini saya akan temani Kanti-Kanti di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, Kanti-Kanti, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada awal September 2026. Meski di tengah musim kemarau, cuaca ekstrim berupa hujan lebat hingga sangat lebat dan angin kencang masih dapat terjadi secara lokal. Dalam perkiraan cuaca sepekan, BMKG membagi periode pemantauan menjadi dua bagian, yakni 1 hingga 3 September 2026 dan 4 hingga 7 September 2026. Masing-masing periode memiliki potensi hujan dan cuaca signifikan yang berbeda di sejumlah wilayah Indonesia.

Periode 1 hingga 3 September 2026, BMKG mengungkapkan hujan ringan sedang hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sejumlah wilayah. Peningkatan hujan dengan intensitas sedang perlu menjadi perhatian wilayah, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan. Sementara itu BMKG menetapkan status siaga untuk Aceh karena terdapat potensi hujan lebat hingga sangat lebat. Hujan tersebut juga berpotensi disertai kilat atau petir serta angin kencang. Ancaman angin kencang pada periode ini juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sejumlah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, kanti-kanti memasuki periode 4 hingga 7 September. BMKG juga menuturkan kondisi cuaca diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Meski demikian, potensi peningkatan hujan masih perlu diperhatikan di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua. BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan lebat hingga sangat lebat di Papua Pegunungan. Cuaca tersebut dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Nah, kanti-kanti potensi angin kencang pada periode 4 hingga 7 September 2026 juga masih terdapat di sejumlah wilayah. Daerah yang masuk dalam perhatian BMKG diantaranya Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, kanti-kanti hujan lokal berpotensi disertai petir. Meski demikian, musim kemarau semakin mendominasi. BMKG menegaskan hujan ringan hingga sedang masih dapat muncul secara lokal di sejumlah daerah. Hujan tersebut bahkan dapat disertai petir dan angin kencang sehingga tetap perlu diwaspadai. Cuaca buruk dapat meningkatkan risiko pohon maupun dahan tumbang, baliho roboh, genangan, serta sambaran petir, karena itu masyarakat disarankan mencari tempat berlindung yang aman dan tidak berteduh di bawah pohon hingga papan reklame.

Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedra tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.

Ya, ketika dimanapun berada, 44 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kami akan hadirkan ya ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan, baik melalui operasi darat, modifikasi cuaca, maupun pemadaman dari udara. Namun, kondisi tersebut belum berarti Indonesia terbebas dari ancaman karhutla. Menurut Tony, panggilan akrabnya, pemerintah masih mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September 2026. Tony menambahkan September 2026 menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lengah meski jumlah titik panas mulai berkurang. Menhut menegaskan pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan di 6 provinsi prioritas. Di antaranya Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Salah satu upaya yang diintensifkan adalah modifikasi cuaca untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah. Hal itu dilakukan apabila terdapat awan hujan yang berpotensi untuk disemai. Pemadaman melalui udara juga dilakukan dengan weather booming, sedangkan penanganan di darat oleh Manggala Agni. Menurut Menhut, pemerintah juga menambah sumur bor, membangun sekat kanal, serta memperkuat peralatan bagi petugas di lapangan. Meski demikian, keterbatasan sumber air masih menjadi tantangan dalam upaya pemadaman karhutla. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, untuk sementara itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: Ya, baik mendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minasyaitonirrajim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
1: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
0: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
1: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
0: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
1: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
0: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
1: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
0: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
1: Yuk, boleh juga tuh.
2: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Ya, terima kasih ya, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa atau KLB diberlakukan di wilayah terdampak. Menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR RI. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh, termasuk persoalan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi. Sementara pemerintah juga dihadapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak karhutla. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kami akan hadirkan ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Tentunya sambil kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Pro4 RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Ciloko Ada Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Ada Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Ciloko Ada Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Ciloko Ada Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Ciloko Ada Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Ciloko Ada Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Ciloko Ada Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Ciloko Ada Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Ciloko Ada Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi yang mendengarkannya melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih juga untuk ganti-ganti yang selalu setia. Tentunya Tuntas sudah Ahmad Bai Haki menemani ganti-ganti untuk edisi hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anwar yang akan menemani ganti-ganti nantinya di Jambi Malam Iko, juga diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iko.
2: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
3: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku jika memang benar seperti itu kenyataannya. Aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
4: Maik Sultan, ada apa?
3: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
4: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
2: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
4: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
2: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
3: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
4: Iya, Sultan.
2: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
3: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
2: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
5: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
6: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
2: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
3: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
4: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
2: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
4: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita, Sultan, dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang, yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
3: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
4: Baiklah, Sultan.
2: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
7: Gawat putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
5: Apa yang harus aku lakukan, ibu? Kita harus apa?
6: Tidak ada cara lain, nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
2: Malam hari, putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
5: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
7: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami. Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
8: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
3: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
9: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
3: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
9: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
3: Bagus, bagus, terima kasih.
8: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid, dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian, Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
3: Bagaimana? Apakah lukisannya sudah selesai?
9: Setelah siang dan malam, aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya, Sultan.
3: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
9: Baiklah, Sultan.
8: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
9: Akhirnya, selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
8: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
9: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
8: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
9: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
3: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau, Abdul Hamid.
4: Maafkan aku, Sultan.
3: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
9: Maafkan saya, Sultan. Itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
3: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istri. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
8: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
10: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
9: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
10: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai. Dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
9: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
8: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitar.
4: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
9: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!
8: Selang beberapa waktu, beliau tinggal di seberang Tanjung Batu. Terdengarlah olehnya bahwa ada seorang putri cantik yang tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuro.
10: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
9: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
10: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
9: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
8: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
10: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi, dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu, dan kerajinan lainnya.
9: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
8: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sunging kepada wanita yang ia lihat.
9: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
11: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
9: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
11: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
9: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
11: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
9: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
8: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Hey! Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sungging.
9: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
11: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
9: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
11: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
9: Baiklah, terima kasih.
8: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai, dan ternyata tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
9: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
8: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
9: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
4: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
9: Cepat, sekarang antarkan aku menemuinya.
8: Mereka menemui Putri Senuro.
9: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
11: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa, agar kelak cucu kaumku tidak memiliki paras yang cantik sepertiku. Karena kecantikan hanya akan membawa kesengsaraan.

0: merasa tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku. Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
1: Putri dimakamkan dan sang sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing

0: terutama putriku Dewi Sekarnitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
1: Ayah Anda! Tuh!
2: Informasi dulu ya, Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
1: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
0: Kau mau terbang, nak?
1: Iya, Ayahanda.
3: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
4: Wow.
1: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
0: Katanya tadi mau terbang.
1: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
0: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
1: Loh, kenapa?
0: Karena kunci rumah kita hilang.
2: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekarnitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
5: Wow.
1: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
2: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
1: Wah, cantik-cantik semua ya.
5: Kamu juga cantik, putri.
3: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
5: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
6: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
2: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
3: Jangan coba-coba deketin putri ya. Tahu dirilah.
6: Atau perlu kita beliin kaca nih biar sadar diri.
5: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini. Tahu?
3: Terus kita harus bilang wow gitu?
5: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
6: Siapa takut?
7: Are you ready? Fight!
3: Iya! Pusaran angin!
7: Bola api!
5: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
6: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
3: Iya, Pati Mangkunegara.
5: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
6: Ampun, ampun.
5: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
1: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
2: Oh, Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
4: Wow.
2: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
7: Oh, yeah.
2: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya biar nggak bosen.
8: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
2: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini, hutan diganti kota besar ya. Soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
8: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong.

0: Aku kan badannya besar. Jadi, aku ini kakakmu.
1: Cari makan di mana?
0: Di mana aja? Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
1: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi? Bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
2: Dicerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
0: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
1: Oke, hati-hati Kak. Semangat!
2: Beberapa jam kemudian.
1: Gimana? Dapat makanannya?
0: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
1: Oh,
0: kamu aja deh yang cari. Capek nih.
1: Ya udah Kak. Aku coba dulu ya.
0: Oke bro.
2: Dan beberapa jam kemudian.
1: Kak Cupak, lihat nih.
0: Wah, makanan. Ngutang nih?
1: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
0: Wah, kok bisa ya?
2: Di cerita aslinya si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
1: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
0: Beneran?
1: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
0: Siap.
2: Dan kemudian.
1: Wah, makanannya mana?
0: Kenapa sih? Ribut banget.
1: Makanan tadi mana?
0: Makanan?
1: Iya, kok gak ada?
0: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
1: Apa?
0: Dicuri.
1: Dicuri?
2: Sebenarnya sih, gak dicuri ya. Tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
0: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
1: Kok bisa Kak?
0: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
2: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
0: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
1: Oh iya?
0: Iyalah.
1: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
0: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
1: Mau.
0: Ya udah, diem.
2: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak. Si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong. Sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
0: Oh, jadi ini tempatnya?
3: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
0: Loh, Pati, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
1: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
0: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
1: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
0: Udah, ayo pulang.
1: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
0: Gerantang. Tunggu.
2: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
4: Wow.
2: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
0: Jurus meke-meke.
5: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cia!
0: Aduh, ampun, sakit.
1: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
0: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
1: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku. Tangan setan.
5: jurus apaan tuh? Ya! Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
4: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
0: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
6: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
0: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
6: Loh, kok aku lagi?
0: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepat, cepat, cepat.
6: Oh, iya, iya, iya.
2: Aduh, Cupak, Cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si Putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
0: Yes, aku ada ide.
7: Grantang, minta Putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
8: Ya, Kak. Tunggu, tunggu.
2: Setelah si Putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa Putri untuk kembali pulang ke Kerajaan Daha. Sampai di Kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
0: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
2: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
6: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
0: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
6: Kenapa? Gak berani?
0: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus Meke-Meke. Yat!
6: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing.
0: Yat! Ah, pedas. Mataku perih.
6: Satu lagi jurus ayam taliwang.
0: Yat!
9: Aduh, ampun. Ampun, Grantang, ampun.
3: Kalian, ada apa ini? Loh, Grantang?
2: Grantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si Putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Grantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si Cupak itu bohong.
3: Mati, habisi dia.
6: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon, jangan.
2: Memang si Grantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Grantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
10: Sekarang manggilnya Datu Grantang ya.
6: Iya, Nyonya Grantang.
2: Akhirnya Grantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Grantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. kalian aja nek, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao.

Terima kasih bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz. Dan juga informasi berikut, di mana Gunung Sinabung siaga Polri pastikan keselamatan warga. Ketika nanti Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara kini berstatus level 3 atau siaga. Setelah erupsi Senin terakhir, Polri menyiagakan 176 personel untuk menjaga keamanan sekaligus membantu masyarakat menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trimuyodo Wisnu Andiko mengatakan keselamatan warga menjadi prioritas utama selama kondisi vulkanik meningkat. Polri juga berkoordinasi dengan TNI, BPBD, BMKG, serta pemerintah daerah memastikan penanganan berjalan cepat dan terukur. Sebanyak 176 personel Polda Sumatera Utara terdiri atas 92 Brimob, 80 Samapta, dan 4 personel kesehatan. Secara keseluruhan, tim gabungan diperkuat 500 personel TNI dan 50 personel pemerintah Kabupaten Karo untuk mendukung pengamanan wilayah. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yeah.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga kembali satu informasi terakhir di musik dan informasi sebelum nanti kita ikuti, yaitu apresiasi budaya kita di mana rupiah ditutup melemah tertekan konflik Amerika Serikat Iran yang kembali memanas. Ketika Anti, nilai tukar rupiah yang diprediksi berpeluang menguat ternyata melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,12% atau 22 poin ke posisi 17.744 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai tukar rupiah lebih disebabkan faktor eksternal, pasar merespon negatif ancaman baru Presiden Trump terhadap Iran. Sementara itu, upaya mediasi Qatar dan Oman untuk membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz belum membuahkan hasil. Iran masih memegang kendali jalur perdagangan strategis itu. Di luar kondisi geopolitik, pelaku pasar mencermati pidato Ketua The Fed Kevin Warsh di Simposium Jackson Hole. Pidato Warsh dinilai ketat sehingga mendorong kembali ekspektasi kenaikan suku bunga di bulan September. Peluang tersebut naik tajam dibandingkan sebelum Warsh berpidato yang hanya 38%. Selanjutnya pasar akan melihat rilisi perkembangan PMI, manufaktur dan lowongan pekerjaan dari hasil survei job opening dan labor turnover survei yang dimana fokusnya tambah Ibrahim data tenaga kerja non pertanian. Dan juga non-farm yang akan dilirik Jumat mendatang. Sementara itu di dalam negeri, rilis data ekonomi belum mampu mendongkrak penguatan rupiah. Nah, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id dan juga Ketika Anti nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat kita ikuti, yaitu apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Tetap bersama di 99,2 MHz.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kabar Hariko.

Ya, masih bersama Ketika Anti di Kabar Hariko. Satu informasi untuk Ketika Anti di Bandung, nilai tukar petani Provinsi Jambi tunjukkan tren positif. Ketika Anti, nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Pada Agustus, NTP Jambi tercatat naik 1,77% dibandingkan bulan sebelumnya, sekaligus menjadi kenaikan tertinggi di antara provinsi-provinsi di Sumatera. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha mengatakan kenaikan NTP tersebut terutama didorong membaiknya harga sejumlah komoditas utama yang diterima petani, seperti karet, kelapa sawit, dan gabah. Menurutnya kondisi tersebut membuat indeks harga yang diterima petani meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk posisi regional, NTP Jambi kini berada di peringkat ketiga tertinggi di Sumatera. Selain NTP, nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Jambi juga berada pada posisi yang cukup tinggi, yakni peringkat kedua di Sumatera, berada di bawah Provinsi Riau. Aidil menjelaskan pergerakan harga komoditas perkebunan menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan daya tukar petani Jambi. Harga sawit dan karet turut terdorong oleh kondisi perdagangan dan ekspor. Ya, Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda dibaca di laman rri.co.id. Dan juga itu tadi dia satu informasi di Kabar Hari Ikut.

0: Dan juga kita masih bersama di 99,2 MHz di apresiasi budaya kita. Dan tentunya dengan lagu-lagu kita pada malam hari ini, yaitu lagu-lagu Jawa akan diganti di 08 11670799 20 untuk adik ganti bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ajum.
1: Ya, apa kabarnya, Bang Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Saya juga. Kayak mana kabar sebaliknya?
1: Baik juga, Bang Anur. Alhamdulillah,
0: baik. Saya juga. Yo, pada malam hari itu. Iya, kayak mana di sana sekarang?
1: Sekarang masih yang Bang Anur. Masih kabut, Bang Anur. Masih
0: kabut. Oh, masih kabut lah, ya.
1: Iya, kemarin kan kebakaran dekat sih, Bang Anur.
0: Dekat mana tuh, Bang?
1: Ya, di Denmalamo, Bang Anur. Udah hujan 4 hari ini, Bang Anur. Belum padam semua, gitu, apinya.
0: Belum padam semua, ya? Masih
1: iya,
0: ini, ya?
1: Iya, masih basah, gitu, Bang Anur.
0: Masih ada potensi ini juga, gak? Bakal kebakaran lagi, gak, daerah sana itu, Bang?
1: Mungkin ini enggak, Bang Anur, karena tiap hari disiram, Bang Anur. Mungkin yang cuma tinggal anu aja mendampan aja Anur. Oh, itu kan agak susah gitu Bang Anur kalau bidang buat itu padamnya api itu.
0: Agak susah ya?
1: Iya Bang Anur. Paling di bawah itu apinya Bang Anur.
0: Iya sih, betul betul. Oke, baik. Baik, ngajum lagu kita lagu-lagu Jawa malam hari ini.
1: Iya, minta lagu Jambu Alas aja nah.
0: Jambu Alas.
1: Iya.
0: Jambu Alas ya. Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Yuk.
1: Masyaallah berkat selalu Bang Anur. Kemudian juga buat Bang Guru Bang Arman Pak ini sama Tni Dapur namanya. Kemudian juga buat Bang Anita Kewinata, Bang Ali CE, Bang Abdullah Kembali Mungkin. Kemudian juga buat Mbak Pero juga ya. Selamat malam buat Udin juga. Kemudian juga Pak Benar Kamparia, Pak Burahim di Kutai Kartanegara, kemudian juga Pak Ajeng Smerilin, kemudian juga Maija juga ya, dan malam kemudian juga Pak Bang Kekwardian Sali Kepri, kemudian Mbak Pina di Riau, dan buat semuanya aja Pak Anur.
0: Oke.
1: Buat Pak Anur, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ang Ajum yang sudah bergabung yo pada malam hari ko, dan juga masih bersama ya presensi budaya kita di 08116707999 20. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
2: Apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah baik. Bunda juga kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Anur.
0: Alhamdulillah. Kayak mana di sana Bunda?
2: Panas.
0: Panas. Iya lah. Pakai kipas udah telap kayaknya.
2: Oh, udah telap mantul
0: ya. Mantul balik Alah, lagi.
2: Udah masak aja. Duitnya lah pula, bayar lampunya kayak mahal pula.
0: Gitulah.
2: Anur.
0: Oi.
2: Lagunya dengar.
0: Lagu apa Bunda?
2: Lagunya apa Nur ya?
0: Apa tuh?
2: Apa Nur lagunya ya?
0: Wah, kurang tahu.
2: Apa ya? Tadi sudah ingat-ingat, sekarang lupa lagi.
0: Nah, lupa pula.
2: Astagfirullahaladzim. Aduh, ini bibirnya sepanya nak ngoceknya pula.
0: Apa?
2: Sudah jangan angan lagunya tuh.
0: Apa?
2: Saya minta lagu ini lupa. Bukanlah lagu ini pula, Nur.
0: Apa tuh?
2: Bujuluru, Nur.
0: Bujuluru.
2: Luru.
0: Oke.
2: Satu bunda tak punya laki dua, ya. Laki bunda cuma
0: saya. Iya, lagu be, cuman lagu.
2: Cuma lagu we.
0: Iya, oke, dicari dulu.
2: Ada
0: Bunda.
2: Ada lagunya no?
0: Dicari dulu.
2: Asal pakai sama Mang Ajum lah tadi ah. Ikut we.
0: Oke.
2: Ada Nur?
0: Ada lagunya ada.
2: Aduh sudah gantung.
0: Ah. Yo.
2: Aduh Nur sudah tadi jalan ini matola tinggal 5 watt lagi ya. Akhirnya nyemput tasa lagi 90.
0: Iya
2: lah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung. 0811670799920 untuk ketika sudah yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selalu, Mas Anu.
0: Ayo, Bunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia ya yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sembilan FM, Perompak Jambi.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz 08116707 9920. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: iya, sehat juga. Amin. Alhamdulillah.
1: Lagunya?
0: Ah, lagu kita
1: Wong
0: apa?
1: Wong Deso.
0: Wong Deso?
1: Ya.
0: Wong Deso.
1: Sesuai dan orangnya memang orang desa ini. Wong Deso.
0: Iya.
1: Tidak apa-apa ikut ramaikan radio Mbak.
0: Iya. Dengan lagu-lagu Jawa.
1: Iya.
0: Oke, sambil salamnya, Bang.
1: Ya, salamnya buat Mas Anur, menasihat selalu ke keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat tadi ada Mbak Awati dan Bang Aimannya, buat Bang Bang. Siapa Mbak Aimin dan Bunda Nadia Purnamanya. Terus buat siapa ya? Buat Bang Rudi, Bang Isar, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ram. Terus buat Bang Acung, buat Bang Ii, buat Audin, buat Pak D. Sardin, buat Pak D. Ahmad, Pak D. Selamat, Pak Mbah Yo, buat Mas Jo, buat Mama Eza, buat Bunda Jasmarno, buat Mbak Ahmad, buat Mama Elo, buat Jati Sargawi, buat apa boleh, buat semua aja Mas.
0: Oke.
1: Tanpa diresmikan, ya mohon maaf tidak disebut semuanya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. 08116707 9920 ketika nanti, untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Anur.
0: Iyo, dari Bang Amar.
2: Ya,
0: Kemana kabar
2: Anur?
0: Alhamdulillah baik. Kemana juga kabar Bang Amar?
2: Baik,
0: gerang. Iyo, dah.
2: Iyo, malam. Ipah-ipah
0: nih. Dari siang tuh.
2: Iya benar. Di perempat sini agak kecil suaranya.
0: Agak kecil suaranya ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau dibesarin mau besar.
0: Oke.
2: Iya.
0: Baik.
2: Biasanya besar gitu ya. Nah, ini lagunya ya.
0: Lagu apa?
2: Mego Mendung.
0: Mego Mendung?
2: Iya.
0: Mego Mendung.
2: Kami cari salam-salam ya.
0: Yup.
2: Salamnya Mbak Anur, Mbak Cia, Mbak selalu. Mbak Semat, Kerupuk, Mbak Samak Malam, Mbak Yang Baru, di Balam, Para Malam, Mbak Limi, Ika, Wadi, Nyega, Mbak Nadia, Punama, Mbak Aju, Pak Eman, Yang Liga, Benar, Ika, Tak Putih, Mbak Ija, Bang Samrin, Mbak Ajin, Kadi, Cien, Nek, Liba, Adula, Mbak Sawan, Mas Putra, Pula, Kejang, Mbak Muki, Rizdi juga, Ida, Naila, Ajeng, Gabalani, Mas Puri, Budi, Sila, Mbak Selia, Mbak Yani, Bunyani, Bunda Ismiati, Bunda Yati juga oleh Ani Musin, Dapa Lima, Topan. Buatnya Bunda Berlin juga. Buatnya Raja Putra ETM, Mbak Armi juga, Mama Iza, Anita, Pina, Mbak Anika Karaminata, Buang Juli juga, Putra Banten. Buatnya Semal, Bang Simon, Kepik Pijan. Buatnya Mbak Ayang juga, Hanja Yusuf. Buatnya pagi semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Lagunya ada?
0: Lagu ada.
2: Gila, terima kasih ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung. 08116707 9920 untuk ketika nanti di penelpon ketiga kita ya di sesi kedua. 08116707 9920.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Waktunya kentongan.
1: Saat mendaki pada musim hujan, ada sejumlah hal yang harus diketahui agar pendakian bisa berjalan aman dan nyaman. Berikut beberapa tips mendaki gunung saat musim penghujan. Pertama-tama, cek perkiraan cuaca dari BMKG. Lalu, pilih gunung dengan medan pendakian yang mudah. Jangan lupa, cek kondisi perlengkapan mendaki. Pastikan perlengkapan mendaki yang kalian punya dalam kondisi baik. Selanjutnya, siapkan banyak pakaian ganti. Karena jika pakaian yang dikenakan basah oleh hujan, bisa menggantinya dengan pakaian kering agar tidak kedinginan. Pastikan pula menggunakan pakaian yang mudah kering dan gunakan pula sepatu kedap air. Jangan lupa bawa jas hujan dan bawa flysheet. Berguna melindungi tenda agar tidak dingin atau basah. Dan juga buat parit mengelilingi tenda agar tidak digenangi air dengan kedalaman minimal 10 cm. Serta bungkus barang bawaan dengan plastik. Gunakan pula trekking pole, yaitu alas jenis tongkat yang bisa mempermudah langkah kalian saat melewati tanjakan atau turunan yang licin. Tips yang terakhir yaitu jangan mendaki pada malam hari dan hindari titik rawan aliran air serta waspada petir dan matikan ponsel saat cuaca buruk. Nah, demikian tips mendaki gunung saat musim hujan yang harus diketahui. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit. Karena mendaki saat musim hujan memiliki tantangan yang lebih banyak dibandingkan pas hari normal.
0: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Mandurisko adalah salah satu tradisi adat tertinggi masyarakat Jambi, khususnya suku Melayu Jambi. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur, sekaligus sarana memperkuat ikatan sosial dan silaturahmi antar warga. Dalam Kendurisko, masyarakat berkumpul untuk melaksanakan doa, makan bersama, dan menampilkan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen atau pada momen penting sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kendurisko bukan hanya pesta adat, ia adalah cermin gotong royong, penghargaan pada leluhur, dan wujud rasa syukur masyarakat Jambi. Melalui Kendurisko, nilai persatuan, persaudaraan, dan kebersamaan terus terjaga lintas generasi. Lestarikan Kendurisko, lestarikan jati diri budaya Jambi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
1: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
2: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
1: Nah, belajar bisa di mana saja, Nak, sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
2: Nanti aja lah, Bu.
3: Oh, no.
1: Ini juga, Mutia, kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
4: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
2: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
1: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
5: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
6: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di apresiasi budaya kita pada Jambi Malam Iko dan juga pada edisi 1 September 2026 di 08116707-9920. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Nur.
0: Yo, Bang Sarpin.
1: Abdul.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya hati-hati, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Kanan teman lo.
0: Baik juga Bang Sarpin.
1: Syukurlah.
0: Iya, kemana?
1: Orang di penta tuh elo-elo.
0: Apa?
1: Ya orang di penta tuh selamat ya.
0: Kemana kabar sana malam hari ko nih?
1: Panas.
0: Panas yo. Dari dari siang tadi.
1: Iya takut panas.
0: Iya. Oke, lagu kita apa nih Bang Sarpin?
1: Minta lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Gandul Kunci.
0: Hah?
1: Gandul Kunci.
0: Gandul, gandul ya?
1: Gandul.
0: Gandul.
1: G. Gandul Kunci.
0: Gandul.
1: B, Gandul Kunci.
0: Bandul.
1: Ya, betul. Aduh.
0: Pasti Bang apa lagi berkipas kan?
1: Iya.
0: Suaranya kedengaran.
1: Ya, aku mati ya.
0: Bandul Kunci, dicari dulu.
1: Iya, iya. Biasanya ngaco.
0: Iya, cari dulu sambil salam-salamnya.
1: Iya, iya, salam ya. Iya, untuk Mama Elok. Untuk Mbak Wulan. Mbak Inas. Mbak Ika. Mbak Wati. Mbak Julia. Mbak Nabila. Putra Pulau Kisian. Dari Bapak Pak Syarpani, halo Putra atau Bicang tadi ya, halo Mbak Cinta dengan Mbak tadi Bapak Kadir di Semakawat sama Mbak Yani Sinepi, halo Bapak Syarpani atau Bicang, halo Bapak Sapuan di Pemakan Gajah. Lalu Mbak Ma Nadia Purnama, lalu Pak Perol, ya Perol Sopul.
0: Viro.
1: Ya Viro. Nah, sama Bapak Semar, Bapak Ahmad Bakso, lalu Bapak Tunelan, Bapak Satino, Ibu Bunda Akhir, terus Butek, sama Kalang Banjar, Panas Demi Pulau Kijang, ya kamu semuanya Bang Cinta, kamu Gubernur.
0: Oke.
1: Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Murah rezeki Bang
0: Cinta. Amin, sebaliknya juga.
1: Ya, kali hati-hati ya.
0: Siap.
1: Nah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Sarpin yang sudah bergabung pada malam hari ke 08 116707-9920. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Kakak Butot, kayak mana kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Hah?
2: Aku kabarnya apa?
0: Baik juga malam hari.
2: Punya gede api-api
0: wae
2: gitu.
0: Iya. Api-api wae. Hah?
2: Lagunya Banyu Kali.
0: Banyu Kali. Banyu Kali, dicari dulu ya. Sampai salamnya dulu buka Kabutet. Lo?
2: Saya numpang aja lah. Numpang sama Pak Sarpin tadi ya.
0: Oh iya.
2: Lagi malas nih, nyenggol-nyenggol.
0: Iya.
2: Buat Nur. Ada lagunya Nur?
0: Ada lagunya.
2: Makasih ya Nur ya.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet. Baik, ketika nanti satu penelpon lagi di sesi ketiga gitu 0811670799 20.

0: selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dari Mbak Yani. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya ini kembali ke rumah saya.
0: Kembali ke rumah maksudnya?
1: Suaranya saya ini balik.
0: Maksudnya balik, balik ke mana?
1: Suara saya itu lo mantul.
0: Di radio.
1: Di HP.
0: Di HP apa di radio? Kalau di radio, suara radionya kecilin dulu.
1: Enggak, di HP.
0: Kok mantul?
1: Iya. Iya, selamat malam.
0: Yo, malam juga.
1: Sama siapa ini saya lupa.
0: Anur, Anur.
1: Iya.
0: Anur. Halo?
1: Halo.
0: Iya, langsung aja lagunya apa nih, Pak?
1: Iya, minta lagu Ninggal Katresnan ya.
0: Ninggal
1: Katresnan.
0: Nan, oke. Okay.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat sambil mendengarkan Campur Sari di Prombat. Iya, selamat siaran aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yanio di Sengeti yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak. Karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
5: Jambi Malam Ikan.

0: sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Safe Water for Future.
2: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
3: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
2: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
3: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
2: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
3: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
2: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
4: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, masih bersama ketika anti di 99,2 MHz dan juga masih bersama ya di apresiasi budaya kita 0811 6707 99 20.

0: di 0811607929 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ke tentunya diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu lagu-lagu Jawa ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Kek mano sebaliknya? Bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: kalau waras itu berarti pangkatnya.
0: Kek mano cuaca di sana?
1: Lagi banjir tuh.
0: Lagi apa?
1: Banjir debu dengan asap.
0: Tapi jangan
1: bukan banjir air.
0: Banjir debu dah.
1: Iya.
0: Tapi
1: sebagian udah ada yang mau hujan di sini kok belum ya.
0: Iya, mungkin nunggu giliran lah, sabar.
1: Iya. Sebetulnya Allah memberi turun.
0: Iya, betul ya. Baik,
1: kebakaran dari mana-mana.
0: Betul.
1: Iya. Ya pokoknya kita berhati-hati yang hidup di ladang, jangan membakar sembarangan.
0: Betul.
1: Kalau bawa puntung rokok, kalau merokok ya tolong dimati, jangan dibuang
0: sembarangan, dimatikan terlebih dahulu.
1: Karena, ya karena tanah yang gabut ada kayu lapu, ada ilalang.
0: Betul.
1: Kalau kena api cepat menyambar. Iya.
0: Dan juga untuk yang dalam perjalanan jangan lupa untuk pakai maskernya.
1: Nah, itu dia. Karena kita menjaga kesehatan.
0: Betul sekali. Iya. Baik, Sumar, apa lagu kita malam hari ini?
1: Lagunya aku minta Jambu Alas.
0: Apa?
1: Jambu Alas.
0: Jambu Alas.
1: Jambu Alas kulitnya
0: hijau. Kalau kayak gitu Ki Sumar B yang nyanyi.
1: Nah, ya.
0: Enggak, biar kita ini sekalian karaoke gitu.
1: Iya. Salamnya buat semua rento empat satunya yang lagi mendengarkan acara campur sari di Terumbat di Elangan Budaya Jawa. Mudah-mudahan terhibur selalu ada jam 4.
0: Iya.
1: Buatnya Mas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa pakai masker juga.
0: Siap.
1: Karena sekarang ini di wilayah kita ini masih banyak debu-debu ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang hari ini sehat langsung sesek napas batuk. Nah, kita harus menjaga kesehatan.
0: Betul sekali.
1: Ya, terima kasih Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kis Mario di Pemayung yang sudah bergabung di 0811607929920 untuk teman-teman perempat yang bergabung bersama kami pada malam hari Iko. Nol delapan satu satu enam tujuh nol tujuh sembilan sembilan dua puluh.

08116709720 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ko. Dan juga di malam hari ko kita dengan lagu-lagu Jawa.

0: Tumben. Ya udah sini HP-nya.
1: Sip. Udah siap nih.
0: Nah, itu kenapa pakai-pakai pegang KTP segala?
1: Iya nih. Si Rihan minta tolong kirimin foto aku lagi pegang KTP sama foto KTP-nya juga.
0: Ih, terus kamu mau? Kok mau aja sih, Dek? Bahaya tahu. Foto KTP kamu itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengajukan aplikasi pinjaman online.
1: Hah? Serius, Kak?
0: Serius. Makanya hati-hati. Itu si Rihan kan kamu tahu sendiri. Udah 2 bulan dia tuh gak pulang ke rumah. Kamu tahu dia kemana?
1: Jadi TKI kali dia, Kak. Ya gak tahu, Kak. Kan aku bukan bapaknya.
0: Tuh kan, dia tuh kabur karena dikejar-kejar pinjol. Kamu mau jadi

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Baik, terima kasih Ketika Anti, untuk Ketika Anti yang masih bersama di 99,2 MHz dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada malam hari ke di Apresiasi Budaya pada edisi Selasa 1 September 2026. Dan juga untuk Ketika Anti yang belum bergabung, Ketika Anti bisa bergabung pada esok hari. Dan juga tentu Ketika Anti kita masih bersama di Jambi Malam Iko.

Musim kemarau dapat memiliki banyak dampak negatif pada lingkungan, antara lain 1. Tanaman mati. Tanaman membutuhkan air untuk hidup, dan jika tidak ada persiapan yang baik, banyak tanaman akan mati selama musim kemarau. Tanaman yang mungkin bertahan hidup termasuk jati dan kaktus, tetapi lainnya akan menjadi kering dan mati. 2. Polusi. Saat musim kemarau, tidak ada proses peluruhan polutan di udara yang dapat menyebabkan peningkatan polusi dan penurunan kualitas udara. 3. Kebakaran hutan dan lahan. Kondisi kering dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusakkan lingkungan, mengancam nyawa, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. 4. Krisis air bersih. Sumber air alami seperti sungai dan danau dapat mengering, mengencam pasokan air bersih bagi masyarakat dan pertanian. 5. Krisis pangan. Pertanian dapat terganggu karena kekurangan air, yang dapat menyebabkan krisis pangan dan ketidakstabilan ekonomi. Musim kemarau juga dapat memiliki beberapa dampak jangka panjang, seperti penurunan tanah, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem.

0: Waktunya kentongan.
1: Saat mendaki pada musim hujan, ada sejumlah hal yang harus diketahui agar pendakian bisa berjalan aman dan nyaman. Berikut beberapa tips mendaki gunung saat musim penghujan. Pertama-tama, cek perakiraan cuaca dari BMKG. Lalu, pilih gunung dengan medan pendakian yang mudah. Jangan lupa, cek kondisi perlengkapan mendaki. Pastikan perlengkapan mendaki yang kalian punya dalam kondisi baik. Selanjutnya, siapkan banyak pakaian ganti. Karena jika pakaian yang dikenakan basah oleh hujan, bisa menggantinya dengan pakaian kering agar tidak kedinginan. Pastikan pula menggunakan pakaian yang mudah kering dan gunakan pula sepatu kedap air. Jangan lupa bawa jas hujan dan bawa flysheet. Berguna melindungi tenda agar tidak dingin atau basah. Dan juga buat parit mengelilingi tenda agar tidak digenangi air dengan kedalaman minimal 10 cm. Serta bungkus barang bawaan dengan plastik. Gunakan pula trekking pole, yaitu alas jenis tongkat yang bisa mempermudah langkah kalian saat melewati tanjakan atau turunan yang licin. Tips yang terakhir yaitu jangan mendaki pada malam hari dan hindari titik rawan aliran air serta waspada petir dan matikan ponsel saat cuaca buruk. Nah, demikian tips mendaki gunung saat musim hujan yang harus diketahui. Selain itu, yang tak kalah penting adalah pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit. Karena mendaki saat musim hujan memiliki tantangan yang lebih banyak dibandingkan pas hari normal.
2: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
3: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
2: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
3: Saya, Bu.
2: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
4: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
2: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
4: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
2: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
4: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
2: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Wulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: RRI dengan esensi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mekyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mekyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mekyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
2: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Hidup atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Hidup dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Hidup ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan

ke alur lomba bibit berpindah lokasi yang awalnya dari kampung ujung Tanjung dan kemudian finish di jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan di mana dimulai dari jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumba biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan, yakni bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Manusia membuang sampah ke laut dan penghuni laut tidak menyadari, serta kegirangan karena mendapatkan sisa makanan yang dibuang.
4: Buang sini aja ah, sisa makanannya.
3: Ikan berteriak kegirangan.
5: Asyik, sepertinya banyak makanan yang dilempar manusia di atas sana.
6: A few moments later.
3: Kemudian ikan menyahut dengan sukacita.
7: Ayo kita serbu, undang teman lainnya, let's go join the party.
3: Tiba-tiba terumbu karang kaget dan mengeluh.
8: Aduh, apa ini yang menutupi tubuhku? Aku tidak bisa bernapas, tubuhku juga jadi sakit karena mikroba.
3: Ikan pun mengalami hal yang sama.
7: Kenapa jadi begini? Kepala jadi pusing.
3: Sampah, terutama sampah plastik yang kita buang, apalagi dibuang ke laut, berdampak langsung mencemari laut dengan banyaknya kasus organisme laut dan biota laut yang mati akibat menelan sampah plastik. Padahal manusia masih membutuhkan ekosistem laut sebagai sumber rezeki. Ayo, mulai dari sekarang, kita kurangi penggunaan sampah plastik yang bisa merusak lingkungan dan jagalah lingkungan di sekitar kita.
9: Suara Budaya Nusantara.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya, sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan.

Ganti-ganti usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap yang mempertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, untuk edisi hari ini, hari Rabu di 2 September 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus Salihin.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata menyatakan akan mengarahkan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 untuk memperbesar dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional, sekaligus memastikan manfaat pembangunan pariwisata semakin dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 7 di Jakarta Senin kemarin. Beliau mengatakan pada 2027 Kementerian Pariwisata memperoleh pagu anggaran sebesar 1,5 triliun anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama serta menyelesaikan berbagai isu strategis pembangunan pariwisata. Dalam rancangan anggaran 2027, Kementerian Pariwisata tetap menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat area yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di mana alokasi untuk Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur meningkat dari Rp39,43 miliar menjadi Rp48,54 miliar. Sementara Deputi Bidang Industri dan Investasi meningkat dari Rp21,69 miliar menjadi Rp26,33 miliar. Anggaran tugas pembangunan juga meningkat dari Rp17,86 miliar menjadi Rp19,76 miliar untuk mendukung pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh provinsi. Di mana program unggulan 2027 meliputi peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, pariwisata berkualitas Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 pada sisi destinasi, bantuan pemerintah untuk peningkatan amenitas dan aksesibilitas ditargetkan meningkat dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027. Sementara program peningkatan keselamatan berwisata akan dilaksanakan di 24 lokasi.

digitalisasi juga diperkuat melalui pengembangan Sisparnas dan Jadesta dengan target lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata pada Jadesta serta penyediaan data atraksi pariwisata di 38 provinsi melalui Sisparnas. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kanti-Kanti masih bisa bersama untuk edisi hari ini 2 September 2026. Saya Elis dan tentunya bersama rekan teknik ada Bang Brian Aprianto, Kanti-Kanti ya. Kita bersama lagi di Halo Jambi menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi kita juga di pagi hari ini. Di luar sudah kelihatan mulai terang, Kanti-Kanti tetap semangat untuk mempersiapkan berbagai kegiatan di sepanjang hari ini.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing Nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.
1: Jantung hati

Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. 2 September hari ini, ganti-ganti semangat pagi karena kita sudah berada di bulan baru lagi, bulan ke-9, dan kalau hitung-hitungan 1 tahun juga tinggal sebentar lagi ya. Kita akan berakhir di 2026 terus ke 2027 gitu ya. Tapi yalah, di sisa beberapa bulan ke depan paling tidak kita bisa lebih sukses ganti-ganti ya, untuk menyelesaikan berbagai tugas, berbagai pekerjaan yang memang harus diselesaikan di sepanjang tahun 2026. Ya, dan masih di informasi seputar karhutla ganti-ganti ya, yang masih asapnya itu masih dialami, masih dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Pokoknya masyarakat Provinsi Jambi dan daerah yang terdampak dari karhutla ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini ganti-ganti Gubernur Jambi Al Haris turun langsung nih ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Puding, Kecamatan Kumpeh, dekat sini ya, di Kabupaten Muaro Jambi, dan ikut memadamkan api yang membakar lahan seluas 28 hektar. Ya, mana dalam penanganan di lapangan, Al Haris yang juga didampingi Danrem 042 Gapu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Ariansah, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, juga ada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi serta unsur terkait lainnya. Dan di mana usai proses pemadaman, ganti-ganti gubernur memastikan kobaran api berhasil dikendalikan, namun petugas masih harus melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api, terutama karena masih terdapat asap di lokasi. Dan beliau juga menegaskan bahwa petugas akan terus melakukan pemantauan hingga kondisi benar-benar aman dan tidak lagi ditemukan asap yang berpotensi memicu kebakaran baru. Karena menurutnya upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan mengandalkan petugas pemadam. Kesadaran masyarakat juga untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan juga menjadi kunci utama dalam mencegah kebakaran supaya tidak meluas. Ya, ganti-ganti sebagai langkah pencegahan, pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong masyarakat memanfaatkan program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB, dan program ini disiapkan sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin membuka lahan perkebunan tanpa menggunakan metode pembakaran.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Iya, ganti-ganti di 40 menit dari jam 6 pagi. Ganti-ganti di luar agak sedikit sejuk ya, karena memang masih pagi seperti itu. Dan juga sudah berubah ya, kalau tadi gelap kemudian sekarang sudah berubah terang. Dan semangat pagi saja buat semuanya, ganti-ganti dimanapun untuk aktivitasnya di sepanjang hari ini. Jaga sehatnya, ganti-ganti jangan sampai lengah seperti itu. Terkadang kan kita merasa kita sehat-sehat saja, tapi tidak tahu nih, tiba-tiba kita merasa kurang enak badan, badan terasa kayak pegel-pegel, linu gitu, pokoknya kayak kurang semangat gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, ganti-ganti harus membantunya dengan multivitamin, ganti-ganti ya, biar tubuh juga tetap bisa beraktivitas, tetap fit di sepanjang hari ini. Iya, ganti-ganti yang namanya musim kemarau pasti terjadi kekeringan seperti itu ya, baik itu di sungai ataupun juga di sumur-sumur milik warga, ganti-ganti ya. Bahkan ada yang harus membeli air per galon seperti itu ya, per galon mungkin bisa tahan cuma sampai 1 minggu atau mungkin bisa 6 harian seperti itu, kemudian harus beli lagi. Dan yang pasti untuk saat ini kita memang harus menghemat-hemat air, ganti-ganti ya. Kalaupun ada air yang bisa di apa namanya, yang bisa diambil dari sumur, ya kita usahakan kita simpan dulu, ganti-ganti di dalam tong ataupun drum seperti itu ya, sehingga apa ya, kita masih punya cadangan air. Ya, dalam hal ini anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan atau Dapil Jambi, ganti-ganti Rocky Chandra, menyalurkan bantuan ribuan liter air bersih untuk warga di RT 26 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi hari Selasa kemarin ya. Di mana bantuan ini disalurkan sebagai bentuk kepedulian dan juga respon cepat terhadap keluhan masyarakat setempat yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang melanda wilayah ini dalam beberapa bulan terakhir ya. Dan Rocky Chandra juga menyampaikan bahwa ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi seperti itu ya. Dan tentunya begitu mendapatkan laporan dari warga mengenai sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pihaknya langsung berkoordinasi untuk menurunkan armada tangki air ke lokasi. Ya, sementara itu Ketua RT 26 Kelurahan Rawasari mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian legislator asal Gerindra tersebut. Karena menurutnya bantuan air bersih sangatlah meringankan beban warga yang selama ini harus mengeluhkan biaya ekstra atau menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan air layak pakai, ganti-ganti ya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.